0: atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.

Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume.

0: berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan 1 semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ya,
2: dari segi ekonomi sangat membantu sekali karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah, jadi sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.
3: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika.

0: melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang ke situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, demikian tadi hubungan bersama Pro 3 ya, pukul 8 menyiarkan Warta Berita Sentral Pro 3. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz bersama Saidi yang masih terus semangat menemani pendengar di pagi ini. Sembari Anda mungkin menjalani aktivitas rutinitas pagi ya, siang seperti biasa dilakukan ya. Semoga kehadiran siaran Pro 1 RRI Sendawar pagi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk mengawali aktivitas kita di pagi ini, pendengar. Beragam informasi akan kami hadirkan di poin pojok informasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Kali ini program Poin ya, pojok informasi bersama Sedi. Informasi pertama pendengar dikutip dari metrotv.com mereka. Ya, beredarnya foto Gubernur Kalimantan Timur Harudi Masud yang tengah berada di Singapura mendadak viral dan memicu sorotan tajam warganet. Kepergian sang gubernur ke luar negeri tersebut menuai kritik lantaran dilakukan tepat di tengah kondisi darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta lesunya perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat Kalimantan Timur. Dalam foto yang diunggah di platform media sosial tersebut terlihat Gubernur Kaltim dan juga istrinya tengah menikmati makanan di restoran yang tentunya restoran mahal. Merespon polemik tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim, Ririn Saridewi, membenarkan keberadaan Rudi Masud di Singapura, tetapi menegaskan bahwa perjalanan tersebut murni untuk urusan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Ya, Pemprov Kaltim juga menjamin bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi gubernur selama menjalani pengobatan di Singapura sepenuhnya ditanggung menggunakan dana pribadi tanpa menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menanggapi birokrasi perizinan kepala daerah yang berobat ke luar negeri, Ririn menjelaskan bahwa Gubernur Rudi Masud telah mendapatkan persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara proses administrasi tertulisnya tengah berjalan. Riri juga memastikan bahwa sang gubernur tidak berlama-lama meninggalkan wilayah pemerintahannya. Proses pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan cepat agar gubernur dapat segera kembali bertugas menangani karhutla.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya ada lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawara dalam program Poin Pojok Informasi di pagi ini mendengar bersama saya di pendengar. Berkaitan dengan viralnya foto-foto yang beredar di media sosial tentang Gubernur Kalimantan Timur bersama istrinya yang tengah makan di sebuah restoran mewah dengan alasan berobat ke luar negeri, pendengar. Ya, berkaitan dengan hal itu, kenapa ya? Mungkin publik juga bertanya-tanya atau masyarakat bertanya-tanya, kenapa seorang pejabat gerak-geriknya selalu menjadi sorotan utama masyarakat, khususnya netizen ya di media sosial, pendengar. Ya, pendengar, berkaitan dengan alasan yang mungkin sudah diinformasikan ya di berita bahwa Gubernur Kalimantan Timur bepergian ke Singapura di tengah kondisi karhutlah saat ini, tentu ada alasan, yaitu ya, karena alasan berobat. Tapi terlepas dari semua itu, pendengar, jika publik bertanya-tanya kenapa gerak-gerik pejabat publik selalu menjadi sorotan, karena pendengar, mereka memegang kekuasaan, menggunakan anggaran negara, dan setiap keputusannya berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Sebagai pelayan publik ya, para pejabat sekali lagi adalah sebagai pelayan publik, mereka terikat pada tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang jauh lebih tinggi daripada warga biasa, pendengar. Ya, pendengar, beberapa alasan utama mengapa setiap tindakan pejabat selalu diawasi. Yang pertama, penggunaan uang rakyat dan APBN. Transparansi anggaran ya, gaji, fasilitas, hingga anggaran program kerja pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga tak heran jika masyarakat atau dalam hal ini warganet selalu menyoroti gerak-gerik para pejabat. Langkah tersebut juga tentunya sebagai kontrol dan juga pengawasan terhadap para pejabat. Berikutnya, pendengar, pencegahan korupsi. Ya, pengawasan ketat dari publik dan media berfungsi sebagai benteng untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana negara atau korupsi. Berikutnya, pendengar, pengaruh kebijakan terhadap masyarakat. Ya, satu keputusan atau regulasi yang ditandatangani oleh seorang pejabat bisa mempengaruhi ekonomi, hukum, pendidikan, hingga kesejahteraan jutaan orang. Maka tak heran jika pejabat publik selalu jadi sorotan. Berikutnya, dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Publik ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil murni demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau oligarki.

0: Pendengar masih di Poin Pojok Informasi bersama Saidi tentunya di pagi ini ya, tentunya di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar ya. Pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat optimis akan menuntaskan target pendaftaran tanah sistematis lengkap ETSL sebanyak 1.800 bidang tanah di tahun ini 2026 ya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Zulkifli mengatakan berdasarkan pembaruan data terakhir terdata sekitar 1.400 bidang tanah telah diselesaikan. Menurutnya capaian tersebut menempatkan Kubar pada posisi teratas di Kalimantan Timur berdasarkan progres penyelesaian yang tercatat dalam dashboard pemantauan internal pendengar. Dikatakan Zulkifli, ia menjelaskan penyelesaian sisa target masih dapat dikejar karena sejumlah pekerjaan telah melewati tahapan pengukuran dan kini berlanjut pada penyiapan berkas serta pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan. Masih berkaitan dengan sertifikat pendengar, Kantor Pertanahan Kutai Barat mencatat sekitar 54.000 sertifikat tanah telah diterbitkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ya sejak 2017 benar. Program ini terus dilaksanakan untuk memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat Zulkifli mengatakan target PTSL setiap tahun terus diupayakan untuk menjangkau lebih banyak bidang tanah yang belum terdaftar pendengar. Menurutnya jika masih ada sertifikat tanah yang belum terselesaikan, hal itu kemungkinan disebabkan ketidaklengkapan dokumen atau adanya permasalahan pada objek tanah di lapangan. Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda pagi ini dalam program Poin Pojok Informasi edisi hari ini, hari Rabu pendengar, tanggal 14 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar ya yang masih terus setia bersama kami di pagi ini dan tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan program siar berikutnya pada pukul 9. Kami ajak Anda untuk mendengarkan program acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya yang bertugas dari pukul 5 tadi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu

prinsip kemanusiaan yang adil dan berat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Aidil juga ya. Sama-sama Bung Aidil di saat ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatannya di pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, seperti biasanya pendengar dalam acara Halo RRI, kami akan mengundang Anda pendengar di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi ataupun satu isu yang memang ini terkait dengan pelayanan publik ataupun informasi-informasi kejadian di sekitar Anda, atau informasi-informasi yang memang harus juga disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada dinas-dinas terkait, apa yang menjadi kendala-kendala yang Anda hadapi ataupun apa yang menjadi kendala yang memang harus disampaikan di saat ini ataupun untuk disampaikan kepada dinas-dinas terkait, baik itu sarana-prasarana, infrastruktur jalan ataupun

0: Jadi nanti mano Mbak Yuli, saya kena punya si nomornya Mbak Yuli itu. Nomornya ketemu, lupa tempo hari ketemu enggak minta nomornya. Nah, kalau bisa disampaikan, disampaikan ada miss call Bano Haji Mahmud, dia monitor rupanya nih.
1: Oke.
0: Di jalan. Oke, informasinya lagi Mbak Denia.
1: Oke, siap.
0: Permain sudah bagus itu. Tinggal apa namanya itu penyelesaian aja itu kurang lebih 50 meter lah nanti.
1: Oke. Baik.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
0: Tolong divideokan aja atau kirim ke RRI kan videonya.
1: Iya, dikirim ke RRI video ataupun fotonya, nanti kita akan lanjutkan kepada dinas terkait baik itu PUPR.
0: Ya. Durasinya paling tidak 3 menit lah.
1: Jangan lama-lama banget lah, Pak.
0: Baik, Mbak ini kan kalau di video tapi sambil apa ngomong.
1: Gitu. Oke, siap ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga Damanhuri ya. Ada Ibu Yuli, tepatnya di Gang 2. Ini masih sering terjadi banjir karena jalan ataupun drainase yang masih kurang memadai ya. Dan tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada PUPR Samarinda ataupun ke TWAP ya. TWAP nanti kita akan sampaikan kepada beliau seperti apa tanggapannya. Nah, dan nanti akan kami sampaikan kembali ya Bu Yuli, nanti melalui Pak Mamat ataupun terus monitor di RRI Pro 1 Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 ataupun melalui Google Form Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari rri.co.id. Nah, ada informasi juga tadi pendengar, ini ada kejadian tabrakan ya, tabrakan ataupun kecelakaan mobil dan motor ini di MT Haryono. Jadi untuk para pendengar kami ataupun masyarakat untuk berhati-hati ya dalam mengendarai kendaraan di saat ini, karena saat ini pendengar sangat rawan kecelakaan ya. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus juga tidak pelan-pelan sekali sih, maksudnya harus hati-hati ya dalam mengendarai kendaraannya. Baik, ada penelpon kita, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Ya, kita coba dulu angkat telepon Pak Ahmad Irwan. Udah lama tidak bergabung bersama kita Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap subuh di acara Mutiara Pagi bergabung.
1: Oh, gitu ya, Pak. Apa kabarnya ini, Pak?
2: Kabarnya udah 2 hari sampai kurang enak badan, batuk-batuk terus karena pilek.
1: Oh, gitu. Cuaca kah, Pak?
2: Cuaca mungkin di sini. Temanya tentang apa nih Mas Arsa?
1: Kita tidak punya tema, Pak, tapi kita menampung aspirasi para pendengar kita juga, Pak.
2: Iya. Ini sudah menjadi sorotan berbagai media atau kan sorotan netizen masalah di Kalimantan Timur sekarang kan. Gara-gara Pak Gubernur sekarang ada di Singapura.
1: Di Singapura.
2: Jadi sorotan, benar.
1: Iya.
2: Jadi berbagai media, nah di sinilah. Sementara juga Pak ya, di saat masyarakat sedang susah bingung masalah asap sekarang kan tiba-tiba pemimpinnya bahkan walaupun itu mengatakan bahwa katanya bukan udara misalkan dana pribadi, walaupun dana pribadi tetap mungkin di sini cobalah kita seperti itu diandanya bertanggung jawaban terhadap masyarakat seperti apa ya. Jadi gimana ya, setelah dulu kan pernah juga masalah kendaraan dinas, jadi masa sekarang timur lagi bermacam sorotan bermacam media seperti ya, mungkin tidak akan panjang lebar ya, mungkin lebih tahu lah saya tahu kalau terpanjang lebar nanti saya lepas kontrol nanti karena beginilah ya tema sekarang, mungkin tema sekarang ini secara umum bicaranya kan sekarang lagi ramai juga rakyat sudah jenuh mah sekarang, bagaimana banyak persoalan bangsa sedangkan ijazah dari usaha sekarang tidak tuntas lah. Apa sih pentingnya buat rakyat? Bahkan makatan begini, bahkan menurutnya bahkan pasal begini, jangankan nih mengalihkan perhatian soalan dialihkan

0: mengalihkan isu kepada masalah ijazah. Apa manfaat buat rakyat? Yang penting sekarang bagaimana bekerja, beri kesempatan untuk dia bekerja. Jangan dihujat terus seperti di antaranya. Coba ijazah tidak akan menjamin. Yang penting dia bekerja untuk rakyat, bagaimana jangan terus diobok-obok masa ijazah. Itu mungkin tanggapan saya. Ini keprihatinan semua, keprihatinan kita, keprihatinan kita semua. Banyak persoalan bangsa, sedangkan polemik terus lebih untuk kepentingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ya, apapun permasalahannya di negara kita saat ini ataupun di tempat kita saat ini, hanya satu yang kita harapkan, perhatian dari pimpinan, perhatian dari pemerintah kepada rakyatnya, baik itu perhatiannya secara sarana prasarana seperti infrastruktur ataupun permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan. Itu yang sangat penting kepada rakyat ataupun kepada masyarakat. Dan apapun yang terjadi apapun yang terjadi, seperti apapun, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, seperti permasalahan yang dialami oleh wakil presiden kita saat ini, namun jika dia bekerja untuk rakyatnya, kenapa tidak harus kita menerimanya? Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini. Dan sebelum kita lanjut untuk menyampaikan informasi kepada pendengar, sambil menantikan Anda juga di layanan telepon dan juga WhatsApp ataupun di layanan Google Form Halo RRI, kita dengarkan dulu yang saat ini.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id, pemerintahan Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperlakukan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini diambil menyusul penurunan kualitas udara di Kota Balikpapan yang mencapai kategori tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan, pendengar, kebijakan tersebut didasarkan pada peningkatan indeks standar pencemar udara atau ISPU yang terpantau sejak awal pekan. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud juga menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan PJJ. Kebijakan ini berlaku di seluruh kecamatan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Untuk jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur guna menyelaraskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait kesiapan sarana pendukung seperti gawai dan jaringan internet, Irfan juga optimistis pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, dan optimisme tersebut didasarkan pada pengalaman pelaksanaan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Nah, meskipun demikian, pendengar, Irfan juga menegaskan bahwa penerapan PJJ bukan berarti peserta didik diliburkan ya, tetapi sekolah tetap wajib menyusun sistem pembelajaran yang efektif dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di bawah pengawasan guru. Artinya mereka belajarnya dari rumah dan juga mungkin melalui daring, dan sebagai orang tua wali juga harus tetap mendukung kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh siswa yang belajar dari rumah, dan harus juga ada pengawasannya. Baik, itu satu informasi dari rri.co.id Balikpapan dan juga dari Samarinda, pendengar, sebanyak 27 sekolah di Kota Samarinda juga menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut, pendengar, ini berlaku tanpa batas waktu tertentu dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi udara serta rekomendasi puskesmas setempat. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Eko Supriyatno, mengatakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak ditentukan berdasarkan durasi tertentu. Keputusan menyesuaikan perkembangan kualitas udara di sekitar sekolah dan hasil pemantauan kesehatan. Jadi berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, penerapan PJJ masih didominasi sekolah di Kecamatan Palaran dan juga Sambutan. Sementara itu, sekolah di kecamatan lainnya juga belum melaporkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kualitas udara. Hasil koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran di wilayah terdampak. Itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, dan beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar sambil menantikan Anda, pendengar, di layanan telepon 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung. Kami akan memberikan ataupun menampung aspirasi dari para pendengar di saat ini, baik itu isu-isu aktual ataupun isu-isu yang berkembang saat ini di wilayah ataupun di sekitar tempat Anda tinggal. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, kami akan hadirkan kembali nanti informasi untuk pendengar sambil menyampaikan juga beberapa informasi-informasi lainnya yang nanti kami hadirkan untuk pendengar di saat ini. Kembali kita dengarkan yang satu ini.
1: Kurasakan budaya. Kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI, dan beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan tentunya informasi yang sudah masuk pada kami di saat ini, pendengar ya. Iya, baik, di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah pukul 9 lewat 28 menit saat ini, pendengar. Ini informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana pendengar, operasi pencarian terhadap Azam, bocah berusia 13 tahun ya, yang dilaporkan tenggelam di danau bekas galian tambang di Jalan Rimbawan, Perumahan Talang Sari, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal oleh tim SAR gabungan pada Selasa tanggal 13 Oktober 2026 malam ya, setelah pencarian berlangsung selama beberapa jam. Jadi Azam sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain bersama 5 temannya di sekitar danau bekas tambang tersebut. Informasi kejadian diterima Basarnas sekitar pukul 13.30 setelah laporan masuk. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan juga relawan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pencarian. Dan

0: Koordinator POSAR Samarinda Aris Setiawan menjelaskan pendengar bahwa berdasarkan informasi awal, korban diduga tidak bisa berenang. Jadi saat kejadian, teman-temannya sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi tidak berhasil menjangkau korban. Nah, itu satu informasi. Dan akhirnya setelah dicari atau setelah dilakukan pencarian, akhirnya pada malam hari pendengar, bocah yang berusia 13 tahun tersebut sudah ditemukan dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk. Ya, ada Pak Hanye. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ya, berduka cita lah untuk ya, adik yang meninggal di apa?
0: Ya, di bekas ya Pak ya, di danau bekas galian tambang.
1: Nah, ini kok kejadian terjadi terus seperti ini. Ya, kasihan juga kita entah ini sudah yang keberapa sudah korban galian tambang ini. Itu Bu Deni. Jadi yang di Jalan Damanhuri itu kalau disuruh video di saat musim kemarau begini ya nggak ada arti. Nah, kalau di foto di video itu di saat musim hujan. Nah, Bu Deni, hal itu sudah diteriakkan dari dulu. Nah, mungkin Bu Deni belum bertugas di RRI. Itu masih zaman Pak Hendro.
0: Saya sudah di RRI Pak, cuman saya belum di RRI Samarinda.
1: Zamannya Pak Hendro itu nama Pak D. Nah, Pak D Mujiono namanya di Damanhuri. Beliau sering teriak tentang akses jalan yang di sana. Nah, kurang minimnya perhatian Bu Deni, minimnya perhatian. Bahkan sampai beliau teriak-teriak itu sempat juga ada yang ngantar sampah di pagar beliau. Bahkan kabel telepon itu sempat diputus macam karena sering menyuarakan keadaan yang sesungguhnya. Kalau Pak D dulu, beliau dari kota Samarinda masih sepi dulu sampai yang rame itu beliau hafal orang-orang macam itu. Bu Deni, ya mudah-mudahan lah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Samarinda itu. Ya, tapi ya susah juga di tengah badai potensi ini, kan ada lagi alasan-alasannya. Bu Deni, saya menyoroti masalah harga BBM di Kabupaten Kutai ini. Nah, kalau Pertamax itu harga resmi pemerintah itu yang di Kaltim ini kan 10.000 per liter. Tetapi harga di tingkat eceran yang di Kutai Barat ini 15.000 Bu Deni. Selisih harganya 5.000. Nah, kalau Pertamax Bu Deni harganya 16.300. Tetapi jual di eceran 19.000.
0: Oh, mahalnya.
1: Takarannya walawalam tuh Bu Deni. Nah, ini yang lebih miris lagi Bu Deni. Biosolar subsidi itu harganya 6.800. Tetapi dijual di eceran itu 22.000. Liter, selisihnya hampir 15.000 Bu Deni.
0: Iya, betul.
1: 4.200 itu dijual tuh 6.800 SPB. Di eceran dijual 22.000. 22.000 itu. Ya, itulah. Jadi sekitar 15.200 selisihnya. Saya mau tanya juga ini Bu Deni, boleh tidak?
0: Boleh dong Pak.
1: Kendaraan dinas itu pakai solar subsidi kah? Pakai solar BBM bersubsidi kah? Pakai BBM non subsidi Bu Deni?
0: Yang kendaraan dinas mana ini Pak? Di RRI kah atau di mana?
1: Dinas pemerintah.
0: Oh, saya nggak tahu juga itu Pak.
1: Nah, ini
0: non subsidi. Iya, non subsidi sepertinya Pak.
1: Kita juga mau tahu ini kan. Ini ya, kalau pemerintah saja mungkin dengan harga begini beli di eceran pening-pening juga ya.
0: Betul.
1: Nanti dibilang ada pembengkakan harga. Ada macam, tetapi faktanya kan jadinya Bu Deni ya.
0: Iya.
1: kasihan lah kita kitanya.
0: Betul.
1: Kalau dapat masuk ini, pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Satpol PP, tolong ini diperhatikan.
0: Ya.
1: Nah, tenda itu kan diangkat untuk menjaga ketertiban.

0: dikasih jabatan yang dia tidak amanah.
1: Itu. Nah, harusnya mereka belajar karena Kutai Barat ini, Kabupaten Kutai Barat ini pernah gara-gara setetes BBM saja terjadi kerusuhan, bakar membakar. Itu Benny. Nah, jadi kami juga ini kemarau ini juga kemarin Bu Denny ya hostnya yang ada pertemuan BMKG ya yang di Samarinda tuh.
2: Betul. Iya.
1: Saya itu juga mendengar itu wah, sampai tahun 2027 itu wah ngeri-ngeri sedap juga. Nah, sementara Kabupaten Kutai Barat ini kan ada beberapa PDAM itu yang harus berterhenti.
2: Benar.
1: Itu air. Pak Bupati Kabupaten Kutai Barat, Pak Edwin, daripada dana CSR perusahaan itu dipakai untuk olahraga, atlet-atlet itu mending kita pakaikan bagaimana kita pengadaan sumur bor dalam seperti di Balikpapan. Nah, memperhatikan masyarakat biar bagaimana kita mau memajukan olahraga, tetapi kalau masyarakat kita kesusahan mendapatkan air minum, sama saja bohong itu.
2: Kalau di tempat Pak Hanyi adakah air minumnya?
1: Kalau saya ambil dari sungai.
2: Sungai. Oh, tapi sungainya nggak kering?
1: Tidak kering. Oh. Langsung dari sumber. Jadi air itu langsung keluar dari tanah, Bu Denny. Oh. Saya pakai pompa rendam. Jadi biar Samarinda sana bisa saya matikan hidupan.
2: Iya.
1: Itu.
2: Gitu.
1: Ya, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak sekali air-air, tetapi ya itu air banyak kering, air juga banyak yang
2: tidak dimanfaatkan tercemar. Tercemar. Oke.
1: Inilah berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tolonglah kalau memang pemerintah tidak ada dana, menggunakanlah dana CSR. Nah, menggali sumur bor dalam. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak gagal, ya kalau bisa langsung kita pakai alat geolistrik melihat potensi. Air di dalam itu. Nah, air itu. Nah, jadi kami ini juga bingung juga Bu Denny. Ini PDAM yang di ini kan mengambil dari Sungai Mahakam. Kemarin kan tercemar itu air. Air yang kena tumpahan CPO itu. Ya, kan kasihan juga masyarakat kita kan, yang pengguna-pengguna PDAM. Dan saya juga bingung, PDAM ini seharusnya di daerah Kecamatan Damai itu di Jengendanum itu buat satu pengolahan air minum. Jadi tidak support dari air Sungai Mahakam. Nah, kalau dari Jengendanum itu bisa Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa. Kalau di Pemencaha itu Bu Denny, itu bersih airnya Bu Denny. Dia tidak memakan obat yang terlalu banyak Bu Denny. Dan air juga stabil. Itu jadi susah juga kita kalau mau membangun ini kan, kalau memang betul-betul niat kita ikhlas mau membangun. Tetapi kalau niat kita ini proyek ini dapat berapa ini. Ini yang menghambat pembangunan di daerah kita. Itu makanya saya bilang PDAM ini harus berpikir jangan hanya untuk supply hari ini, tetapi juga berpikir bagaimana untuk besok. Nah, mungkin hari ini penduduknya sedikit, tapi nanti bertambah lagi. Itulah kadang-kadang yang dialami oleh kita masyarakat ini.
2: Nah, di Kutai Barat Pak hanya masih adakah yang membakar lahan atau yang masih membakar yang membuka lahannya dengan cara membakar?
1: Ini banyak yang membakar Bu Denny. Ini bukan yang di Kutai Barat ini bukan terbakar, tapi sengaja dibakar orang-orang itu. Mereka membakar, sengaja membakar biar kita ini susah Bu Denny. Nah, karena sifat hiri dengkinya itu begitu. Nah, lihat punya orang tuh kebun sawitnya bagus lihat karena punya dia terbakar. Ada aja yang bakar itu. Seperti yang di dekat RRI itu sudah berkali-kali dibakar. Nah, cuman ya itu saya bilang harusnya pemerintah ini pakai drone canggih, sudah patroli udara pakai drone melihat itu. Dan baru kemarin juga agak-agak sepi BPBD itu suara sirine mobil yang pergi memadamkan. Nah, makanya saya bingung

0: dinas ketuhanan itu Bu Deni? Ketuhanan.
1: Itu. Saking semangatnya ya Pak.
0: Ya, kalau urusan hutan itu bukan main pemerintah pusat itu. Kalau sudah terbakar begini, mana tanggung jawab mereka? Nah, Deni, itu. Nah, yang terakhir selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Kota Bontang. Ya. Kota apa? Kabupaten Kutai Timur.
1: Kutai Timur.
0: Nah, luar biasa, apa namanya, kami tanggal 5 November nanti baru apa namanya
1: ulang tahun juga
0: tahun. Ya semoga lah kalau Kutai Barat ini, saya bingung juga Kutai Barat ini ya kok masih ada kampung yang tertinggal, desa tertinggal itu. Nah, bingung juga ya. Nah, sementara seperti di daerah Malinau, padahal agak apa, daerah-daerahnya itu susah letak geografisnya itu luar biasa, tetapi tidak ada kampung-kampung yang tertinggal. Makanya saya berharap, ayolah kita pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kita kerjasama dengan pihak UKLAN, ayolah kita membangun itu kan tidak perlu harus pakai APBD Bu, Bu Deni ya. Dengan makanya bekerjasama dengan perusahaan juga sudah bisa, tapi ini pemulut bodoh ini. Nah, itu santai kawan
1: oke
0: ya Bu Deni.
1: Iya.
0: Mati loh kasih HP sama orang-orang gak jelas. Nanti dia siang malam nelpon seperti apa, orang pinjaman online penagih. Gak bisa tidur kita, bisa kai kita dengan suami. Terima kasih, selamat pagi.
1: Santai kawan, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Hanya dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanya tadi yang menyoroti terkait dengan akses jalan yang di Damanhuri ya, ini memang sudah cukup lama dan juga masih belum tersentuh, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Mamat tadi bahwa di sini sering banjir ya. Dan juga Pak Hanya juga menyoroti terkait dengan harga BBM di daerah Kubar yang memang ini kalau di eceran ya sangat jauh berbeda dari takarannya, dan harganya juga sangat selisih jauh ya. Dan juga ya berharap kepada Satpol PP untuk menertibkan terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini, baik itu dari seperti penjual eceran, penjual BBM ecerannya harus ditertibkan agar juga masyarakat tidak merasa sangat dirugikan. Dan juga ini masyarakat banyak yang mengeluhkannya terkait dengan penjualan BBM eceran ini. Dan juga tadi ia menyampaikan terkait dengan pembangunan sumur ini juga berpengaruh pada air bersih. Dan kita berharap juga pemerintah, tidak hanya saja pemerintah yang ada di Kutai Barat, tapi di pemerintahan di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur juga ya, untuk dapat melakukan ataupun menyediakan atau membuat satu sumur, sehingga ini air juga bisa tertampung ya. Dan ada beberapa informasi lainnya juga tadi disampaikan oleh Pak Hanye dari Kutai Barat, tentunya nanti kita juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini di acara Halo RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Pak Anugrah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Anugrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak, tinggal cuacanya ini Pak. Bapak gimana kabarnya, sehat kah?
1: Baik-baik sehat
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang bisa disampaikan di saat ini Pak?
1: Iya itu, aku sekarang gak jauh-jauh nih, ngomong dekat-dekat aja ini sama Rinda. Coba Bang, soal perluasan jalan M Said dekat Lampu Merah itu.
0: Iya. Iya, sayang sekali terputus Pak Anugrah. Dicoba lagi Pak Anugrah, ini terkait dengan perluasan jalan M Said ya. Ya, ini juga karena jalan sempit sering kemacetan ya, sering macet dan juga rawan kecelakaannya. Ya, dan Pak Anugrah, kami masih menantikan Anda Pak Anugrah di nomor telepon, masih di nomor telepon yang kami hadirkan di 743495 atau di 736566, atau Anda juga bisa sampaikan melalui Google Form Halo RRI atau juga melalui WhatsApp di 0811 554 4976. Baik, beberapa informasi kembali kami hadirkan kepada pendengar kami sambil menantikan telepon dari pendengar. Dan juga tadi Pak Anugrah dari Samarinda yang sempat terputus ya teleponnya, dicoba lagi Pak Anugrah, mungkin bisa melalui via WA saja di telepon. Kita masih menantikan Anda di 0811 554 4976. Baik, ada informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Kebakaran lahan yang melanda kawasan Jalan Anggur Gang SD, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, mengakibatkan seorang pria berusia 60 tahun mengalami luka bakar serius. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak mampu berdiri. Pendengar, ya, tidak mampu berdiri lagi dengan luka bakar dari bagian pinggang hingga ke bawah tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi di area lahan dengan luas terbakar diperkirakan mencapai 700 meter persegi. Dan ini pendengar, saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk mendapatkan penanganan medis. Dan mudah-mudahan korban bisa sehat kembali pendengar, dan juga kita perlu waspada terkait dengan untuk membuka lahan tidak dengan harus membakar ya. Baik, ada penelpon kita, kita coba ya, ada Pak Anugrah yang sudah kembali bergabung bersama kita. Pak Anugrah, silakan Pak Anugrah. Halo Pak Anugrah. Iya.
2: Siap. Ya itulah, lagi gangguan.
0: Iya.
2: Jadi yang ingin saya tanyakan, kemarin kan sudah menyampaikan aspirasi, cuma belum tahu gimana sih dari Pemkot ini ada rencana nggak sih melebarkan simpang apa di Jalan M Said yang di Lampu Merah itu. Coba Pang ditanyakan Bu Deni ke Pemkot. Nah, itu nggak tahu di bawah Wali Kota, di Subka, PUPR kan bagaimana? Karena kan sudah tahu semua macetnya gimana tuh, sempit banget. Itu untuk sekelas kelurahan
0: kota ya,
2: bahu jadi mohon ditanyakan ada nggak sih rencananya gitu kan. Kalau nggak ada ya cobalah camat, lurah di situ ya dibahas lagi, atau mungkin sudah pernah dibahas, coba dibahas lagi bagaimana paling nggak 100 meter dekat Lampu Merah itulah dilebarkan, setengah meter aja dilebarkan kanan kiri. Nggak kena lah rumah orang tuh, paling cuma emperan depannya itu, paritan itu supaya bisa yang mau ke kiri itu bisa lewat dan gitu, nggak nunggu lampu merah juga, yang mau masuk juga aduh ampun dah pokoknya, atau panggil dah camat, lurah, saya kan sudah tahu lah situasi di situ, atau wali kota Pak Andi Harun. Kasih ngeliat situ kalau pas pagi kah atau sore kah. Udah lihat suasana macetnya itu, minta ampun lah. Itu aja Mbak.
0: Oke.
2: Yang lain serahkan ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anugrah yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. terkait dengan pelebaran jalan di atau perluasan jalan ya di Jalan M. Said dekat lampu merah ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba untuk menyampaikannya kepada pemerintahan ataupun kepada TWAP ya. Ini TWAP memang gampang untuk dihubungi dan tentunya kita nanti akan bertanya ke beliau ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, dan sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp di RRI Samarinda dalam acara Halo RRI.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan

0: hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga gak bisa lewat, Bu.
2: Loh,
3: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh.
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee.
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu.
2: Wah,

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, masih dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk pendengar juga, sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon kami dan juga layanan WhatsApp ataupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, ada informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, dan informasi ini pendengar informasi terkait dengan kekeringan yang masih melanda beberapa wilayah ataupun kekeringan yang terjadi di kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Dan tentunya pada informasi ini berharap juga masyarakat ataupun kita sebagai masyarakat untuk terus menampung air juga ya, jangan lupa untuk menampung air. Ini juga informasi yang disampaikan oleh BPBD maupun BMKG, karena pendengar hujan nanti akan memasuki hujan ini pada pertengahan November 2026. Kalau sebelumnya informasi bahwa di awal bulan Oktober akan memasuki musim penghujan, namun pendengar ini kembali mundur ataupun maju. Ya, ini akan diprediksi dari BMKG sendiri bahwa hujan akan turun pada pertengahan November, dan juga ini hanya intensinya sangat kecil, dan ini kembali nanti di musim kemarau, dan musim hujan itu baru kembali lagi pada tahun 2027 atau awal di tahun 2027. Jadi ini kemarau ini memang sangat panjang ya. Baik, ini pendengar, informasi juga masih kami dapatkan dari rri.co.id. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir belum menandakan wilayah ini resmi memasuki musim hujan reguler. BMKG kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengimbau agar warga tidak terkecoh oleh fenomena tersebut. BMKG menegaskan guyuran hujan belakangan ini masih bersifat sporadis dan merupakan bagian dari masa peralihan iklim. Huda Absor Musinin, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, pada RRI mengatakan datangnya musim hujan di Balikpapan masih memerlukan waktu beberapa pekan ke depan. Jadi berdasarkan analisis BMKG Kalimantan Timur, musim hujan reguler di Balikpapan diprediksi baru akan mulai pada dasarian 1 hingga 2 bulan November mendatang. Nah, atau awal hingga pertengahan November. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan pendengar bahwa BMKG memprediksi hujan akan turun itu pada pertengahan November 2026. Kendati langit tampak mendung, potensi hujan lebat yang merata dalam beberapa hari ke depan masih terbilang minim karena tutupan awan yang ada masih sulit berkembang menjadi hujan lebat. Jadi masyarakat pendengar dihimbau untuk tetap menjaga ketersediaan air bersih serta mewaspadai potensi kabut asap dan cuaca panas terik yang sewaktu-waktu masih dapat terjadi selama masa transisi ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG pendengar, dan tentunya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk saat ini pendengar, saya yang bertugas, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Aidil juga dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pada acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap, dan segala apa yang sudah Anda sampaikan hari ini pendengar dalam acara Halo RRI nanti akan kami teruskan kepada dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan ada jawaban, dan jawaban tersebut nanti akan kembali kami kirimkan kepada pendengar, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui Google Form Halo RRI, dan juga melalui berita-berita yang kami hadirkan untuk pendengar. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Saudara pendengar, di Sendawar pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 saya Elvira menemani Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sajian Inforama akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sajian lagu mancanegara hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Anda masih bersama 103,3

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Kita masih hadirkan informa ke ruang dengar Anda, Saudara. Pemerintah Kamerun mendukung perusahaan Republik Indonesia untuk mengembangkan proyek tapioka dan biogas. Saudara, terkait dengan perusahaan Indonesia menjajaki pengembangan pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka dan pemanfaatan biogas di Kamerun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahya Sumirat menyebutkan pemerintah setempat mendukung rencana dan sejumlah bank telah menyampaikan komitmen pembiayaan. Agung menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Yaoundé sedang mengawal sedikitnya dua proyek besar perusahaan Indonesia di Kamerun

Proyek tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Menurut Agung, kondisi tanah di Kamerun mendukung pengembangan perkebunan singkong, namun negara tersebut masih membutuhkan teknologi untuk mengolah singkong menjadi tapioka. Dan pemerintah Kamerun juga mendukung didirikan pabrik pengolahan singkong untuk menjadikan tapioka ongoing yang mendapatkan komitmen financing yang dari beberapa bank di Kamerun. Ia juga mengungkapkan sejumlah perusahaan Indonesia telah mengunjungi Kamerun dan bertemu dengan pemerintah setempat. KBRI Yaounde memfasilitasi pertemuan untuk mendukung kelanjutan proyek dan mendorong perusahaan Indonesia menjalankan kegiatan usaha di Kamerun. Informasi ini Anda bisa membaca di rri.co.id terkait dengan pemerintah Kamerun mendukung perusahaan Republik Indonesia untuk kembangkan proyek tapioka dan biogas.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka, jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di sesi Inforama. Saudara, Indonesia berhasil mendorong resolusi peningkatan akses gizi anak di Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sidang ke-63 Dewan HAM PBB pada tanggal 6 Oktober di Jenewa. Resolusi usulan Indonesia terkait gizi anak resmi disepakati dan menandai pertama kali Dewan HAM PBB untuk mengesahkan dokumen khusus yang membahas akses anak terhadap makanan bergizi. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memajukan pemenuhan hak anak secara global. Inisiatif berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutrition Food tersebut disetujui oleh secara konsensus oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB, lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan bahkan ikut menjadi sponsor pendukung. Indonesia memimpin penyusunan draft resolusi sebagai ketua core group bersama 6 negara mitra. Negara mitra ini juga mencakup Bangladesh, Brazil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Keberhasilan ini menjadi catatan penting karena menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, ratusan juta anak di dunia masih mengalami kekurangan gizi yang berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka. Masalah malnutrisi yang tidak ditangani dapat menurunkan prestasi belajar anak dan merenggut hak dasar lainnya. Bahkan dampak buruk ini bisa beresiko berlanjut hingga generasi berikutnya. Pendengar, lewat resolusi ini negara didorong untuk memperkuat kebijakan nasional untuk memastikan pemerataan gizi anak dan penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah menjadi salah satu pilar utama. Dan ini juga memberikan perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan juga menyusui, serta perlindungan anak dalam situasi darurat. Kerjasama internasional terus didorong guna membantu negara berkembang dalam pemenuhan gizi yang lebih seimbang. Inilah informasi yang kami hadirkan dalam sesi Inforama Indonesia pelopori resolusi akses gizi anak di Dewan HAM PBB. Dan kami cukupkan sesi Inforama pendengar rangkaian Sendawar siang. Kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkong Kutai Barat. Saudara pendengar Senawar Siang, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sajian program Sanksi ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi atasi masalah kepadatan lapas. Pendengar, pemerintah Indonesia menyiapkan pusat rehabilitasi dan reduksi guna menekan angka kepadatan lembaga pemasyarakatan secara efektif, dan langkah strategis ini menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan pembinaan seluruh warga binaan. Kebijakan pembinaan baru tersebut diharapkan mampu mendorong warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih produktif, dan kelebihan muatan pada ruang tahanan dinilai muncul akibat kekeliruan mendasar dalam penanganan korban yang penyalahgunaan zat terlarang. Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT, Komjen Pol Purnawirawan Tunggar Sianapir menyampaikan kritik para pecandu narkoba selama ini yang kerap diperlakukan layaknya pelaku pidana umum sehingga langsung dimasukkan ke penjara. Ia menegaskan kewajiban pelaksanaan pemulihan medis telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Aparat penegak hukum harus memahami isi regulasi secara utuh agar tidak menerapkan pasal pemidanaan secara sepotong-potong. Ia menganggap keberadaan asesmen terpadu sangat penting guna memilah pecandu murni dari jaringan pengedar barang haram. Standar operasional tim menilai tersebut ternyata masih belum seragam sehingga memicu potensi perbedaan penanganan perkara antar daerah. Aparat pembina pada lembaga pemasyarakatan narkotika wajib dibekali keterampilan teknis serta integritas tinggi dalam menangani narapidana. Penyediaan klinik medis khusus menjadi sarana penting agar setiap warga binaan tetap memiliki peluang masa depan, dan pemerataan fasilitas terapi merujuk patut diperluas hingga tingkat kabupaten juga memudahkan akses pemulihan para pecandu narkoba. Penyelamatan generasi bangsa menuntut integrasi sistem hukum yang konsisten bersama proses rehabilitasi korban secara menyeluruh.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar, pengguna narkotika jenis metamfetamina atau sabu tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, namun dapat menyebabkan kerusakan serius pada gigi dan mulut. Salah satu kondisi yang dikenal dengan istilah mad mouth ini ditandai dengan mulut kering, gigi berlubang, kerusakan gigi di sekitar gusi, sehingga kebiasaan menggeretakkan gigi. Dan dampak ini yang menjadi pembahasan dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di Pro 1 RRI Samarinda. Hadir sebagai narasumber Dr. Gigi Aldora Nikel Larasati, kemudian juga ahli pertama Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Ia menjelaskan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gangguan pada gigi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk makan, memperoleh nutrisi yang cukup, berkomunikasi hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain menimbulkan rasa sakit, kerusakan gigi juga bisa mengganggu penampilan, menurunkan rasa percaya diri, dan mengurangi kualitas tidur. Menurut Aldora, penggunaan metamfetamina dapat mengganggu kerja sistem saraf pusat yang mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk produksi air liur, dan berkurangnya air liur menyebabkan rongga mulut kehilangan salah satu mekanisme perlindungan alami terhadap kerusakan gigi. Dan kondisi ini yang diperburuk oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman manis, serta menurunnya perhatian terhadap kebersihan diri dan perawatan gigi pada sebagian pengguna. Ia juga menerangkan istilah mad mouth digunakan untuk menggambarkan kumpulan gejala kerusakan gigi dan mulut yang berkaitan dengan penggunaan metamfetamina. Kondisi ini juga bukan sekedar satu gigi yang berlubang, melainkan juga meliputi kerusakan pada banyak gigi, terutama di bagian depan dan belakang garis gusi. Pada sejumlah kasus, gigi geraham dapat mengalami kerusakan hingga sebagian besar struktur gigi hilang. Selain itu juga sebagian pengguna mengalami bruxism, yaitu kebiasaan menggemertakkan atau mengatupkan gigi secara berlebihan, termasuk ketika tidur. Meski demikian, Aldora juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan seseorang menggunakan narkoba hanya berdasarkan kondisi giginya. Gigi berlubang dan gangguan mulut dapat disebabkan berbagai faktor, sehingga diperlukan pemeriksaan profesional serta penelusuran riwayat kesehatan pasien. Pendekatan yang tepat menurutnya adalah pembangunan komunikasi yang terbuka tanpa memberikan stigma atau tuduhan yang dapat membuat seseorang enggan mencari pertolongan. Informasi ini kami cukupkan dalam siaran program Sanksi Kenali Mad Mouth, dampak penggunaan sabu yang merusak gigi dan mulut. Dan juga kami cukupkan pendengar program Sanksi di rangkaian Sendawa Resia. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Afgan, sampai jumpa.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
4: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengutip.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripik dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Lehmer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

0: Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh.
1: Hasil ini kita jeda sejenak dari Pro 3, kita ikuti jadwal azan zuhur wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya pukul 12:07 waktu Indonesia Tengah.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baiklah pendengar, kita kembali bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.
3: Oh, that's good.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan

0: mengalahkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya.

0: Dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Gelolih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah mempunyai, memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Erick Berhan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang

0: Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesona kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multi cabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Selamat siang pendengar di mana saja Anda tengah berada di Sendawar Siang. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan bahagia di hari Rabu yang penuh semangat ini ya. Dan di rangkaian Sendawar Siang, lagu nostalgia di era tahun 90 akan kami hadirkan hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lewat 34 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini bagaimana aktivitas Anda pendengar? Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Mungkin Anda yang sedang menikmati makan siang atau beristirahat sejenak dari pekerjaan, mungkin juga masih sibuk ya untuk menjalankan rutinitasnya. Apapun kegiatan Anda di hari ini, jangan lupa menjaga kesehatan, makan tepat waktu tuh, dan juga tetap semangat untuk menjalankan hari ini. Kami akan menemani waktu siang Anda dengan sajian lagu nostalgia di tahun 90-an, diawali dari Dian Permana dengan lagu

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
2: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, saudara, pameran seni rupa di balik situs menjadi salah satu upaya mengenalkan sejarah dan peradaban masa lalu kepada generasi muda melalui karya seni. Kegiatan diinisiasi Lembaga Perupa Kalimantan Timur LPK diselenggarakan melalui Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim, Senin 12 Oktober. Ketua LPK Rohmat Taufik mengatakan pameran ini bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap situs sejarah yang selama ini kerap dianggap sebatas benda atau peninggalan fisik. Menurutnya setiap situs menyimpan cerita, peristiwa, serta jejak peradaban yang penting untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menjelaskan pameran juga menghadirkan 40 karya dari 20 perupa yang mengangkat situs di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Para seniman juga diberikan kebebasan memilih satu atau dua situs untuk diteliti, kemudian mengolah hasil penelusuran tersebut menjadi gagasan dan karya seni. Demikian informasi kami lansir dari rri.co.id, pameran di balik situs mengajak generasi muda mengenal peradaban Kalimantan. Saudara, kami ajak kembali untuk mendengarkan lagu Nostalgia hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ragam etnis Tunjung kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat teragam etnis Tunjung edisi Rabu 14 Oktober 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dibuka Nurlinda Anggara dengan Inton Aji ya pendengar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di siang hari ini. Untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami, silahkan jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938 ya. Kita di jam 13.15 waktu Indonesia Tengah dan kami akan membuka sesi telepon. Diawali dari pendengar kita dari Mikael ya, ada di Jole ini, kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Mbak Elvira.
0: Selamat siang, apa kabar Mikael?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Sehat ya bersama keluarga. Lagi ngapain nih Mikael?
1: Lagi berdiam diri di ladang.
0: Berdiam diri di ladang, wah mantap ya. Mau siap-siap ya nih.
1: Iya. Ya itu, daripada pusing-pusing kan mending santai-santai di ladang gitu.
0: Mantap, iya ya. Baik-baik. Siang ini apa nih etnis Tunjung ya Mikael ya?
1: Lagunya Janji Mantan aja.
0: Apa itu?
1: Janji Mantan.
0: Oke, Janji Mantan ya.
1: Iya.
0: Oke, ada nih lagunya.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Mbak Elviranya kalau pulangnya ke hati, selamat siang jelang sore.
0: Ya, baik. Terima kasih ya buat pendengar kita, Mikael. Di Jole sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya Ditunggu Aja ya, yang lagi santai di kebun ya. Mudah-mudahan bisa menghibur juga bersama keluarga. Penarong, warga Penarong ya, Bang Wasu. Saya sapa juga siang hari ini. Selamat siang Bang Wasu.
2: Selamat mendung.
0: Lagi mendung ya. Kemarin juga mendung tuh Bang Wasu ya di sana.
2: Tapi campur sari, tapi enggak bakalan hujan.
0: Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan aja lah. Iya, Bang. Enggak, gimana?
2: Enggak usah hujan, ya. Mbak Elvira kekeringan.
0: Oh, jangan dong.
2: biar Mikael peluk yang kekeringan.
0: Oh, jangan dong ya. Harus juga nih, harus dikasih hujan juga begitu.
2: Jangan maaf, bercanda dulu.
0: Iya, paham-paham, aman aja. Baik Bang, siang ini apa nih etnis Tunjung ya?
2: Etnis Tunjung, etnis Lari.
0: Iya, lagu apa?
2: Aku minta putar Sagak Tame Dara.
0: Apa, Wawek Dara ya?
2: Sagak Tame Dara.
0: Bisa diulangi?
2: Sagak Tame Dara.
0: Oh iya, Sagak Tame Dara. Rie Olo ya nih ya.
2: Iya.
0: Baik, ada lagunya.
2: Nah, sapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Ini mati lampu siang ini.
0: Oh iya. Mati lampu memang jadwalnya ya di situ ya.
2: Iya, mati. Makanya ke pengusahaan bila singgung Elvira bilang kepanasan, kekeringan, pernah saya kekeringan, nada kita sayang.
0: Iya. Iya Bang.
2: Pura-pura aja. Walaupun Elvira pernah saya kekeringan, nada kita sayang.
0: Iya. Baik.
2: Untuk Mbak Elvira, makasih pulang ya. Semoga si kecil senang Bang.
0: Amin. Iya, baik. Terima kasih ya. Selamat siang Bang Wasu dari Penarong sudah bergabung bersama kami RRI Sendawar ya. Terima kasih juga informasinya berkaitan dengan siang hari ini ya. Ternyata ada mengalami pemadaman listrik ya buat warga di Penarong. Semoga listriknya bisa segera menyala kembali dan aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu ya. Mungkin juga ada sahabat yang mengalami hal serupa, tetap tenang dan juga selalu berhati-hati jika ada informasi terbaru mengenai pemadaman listrik di wilayah Anda ya pendengar ya. Terima kasih juga informasinya pendengar. Kita coba lagi dari Bang siapa nih? Ada Bang Andre di Kuyung Kutai Kartanegara. Halo.
3: Selamat siang beragam ini.
0: Selamat siang Bang Andre. Masih di ladang kah ini Bang Andre?
3: Apanya?
0: Masih di ladang kah?
3: Masih ini barusan nih bangun tidur nih.
0: Oh.
3: Di ladang nih. Panasnya bukan main nih kak.
0: Iya ampun.
3: Oke, lagunya masih bisa kan?
0: Boleh dong, lagu apa?
3: Tua Teruna.
0: Tua Teruna. Iya.
3: Oke. Titik salam dulu buat Kak Wasu tadi, Manu juga sehat, Dadi Mikael bersama Mama, bersama ayah Anda di sana. Buat ini ya, Mama Dahlia, buat Mama Erni juga bersama ayah Anda ya, Manu juga sehat. Buat adikku Putri Duyung ya, monitor nih di kantornya, mudah-mudahan juga sehat sama Mama di sana, bersama orang disayanginya ya. Buat Kak Putra Banjir, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kutut ya, mohon juga sehat ya. Pokoknya semuanya lah.
0: Iya.
3: Buat Kak Elvira yang cantik, yang manis, hati-hati panas nih kulitnya.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih.
3: Baju panjang ini, tangan panjang bilang orang lain. Mudah-mudahan apa jangan agak hitam-hitam orangnya udah putih kayak tapas itu putih.
0: Aduh luar biasa, terima kasih loh pujiannya.
3: Kasihan kulitnya mungkin juga ya, mudah-mudahan sehat bersama anak di sana, bersama kakak. Mudah-mudahan banyak rezekinya dan bahagia dari dunia sampai akhirat.
0: Amin.
3: Iya. Itu aja kak sayang.
0: Yeah.
3: Aku pamit dulu. Sandai. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, Bang Andre di Kuyung Kutai Kartanegara yang saat ini sedang berada di ladang begitu ya. Sama nih kayak Mikael juga lagi di ladang. Kayaknya juga pasti seru yang menikmati suasana di ladang ditemani udara yang kayaknya segar ya hari ini ya. Kalau dilihat ini juga ada juga beberapa informasi cuacanya. Langit bisa dilihat di biru begitu ya. Mudah-mudahan aman begitu, tidak ada kabut asap ya ke depannya. Kita sudah ada 3 penelpon, 3 lagu, artinya kita mau segera hadirkan lagu buat Ray di Dali ya. Nanti kita ketemu sesi kedua, tetaplah bersama kami di RRI Sendawara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baiklah pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saat ini pukul 13:39 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih beberapa menit lagi ya, kami akan temani Anda dalam sajian lagu etnis Bahau. Maksud kami etnis Tunjung. Silakan bergabung bersama kami jalur telepon, SMS dan via WA 0812-505-23938. Dari Ani di Ongko Asa ya, menyapa kita jalur SMS Mat Keneng. Ragam etnis, request lagu Wawek Dara Bingkis buat Putra Kusut, moga terhibur. Buat Mbak Elvira, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih ya buat pendengar kita yang jalur WA. Kemudian pendengar kami dari Muyup Aket, Putra Rantau. Halo, selamat siang Bang Putra.
1: Halo, selamat meriang.
0: Iya, selamat siang Bang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Panas di sini nih.
0: Oh, lagi panas di situ.
1: Iya. Jadi air, kalau misalnya air sudah kuat turunnya kan nih.
0: Oh, sudah turun, kembali turun ya.
1: Ya, mau semeter sudah adanya ya. Ya, jadi lagunya nih, aku minta kamu jangan salah-lagi lagu.
0: Iya.
1: Jadi lagu Teneman Saga aja.
0: Teneman Saga ya?
1: Iya, ya, jadi khusus untuk kaminya Teneman Saga kan. Ya,
0: ya.
1: Aku sapa dulu, itu yang sama aku keladat yang di Kampung Melan, yang sama aku kepala adat yang mewakili kutanya di Cerusan Ongko. Mana kami, mana ada kami. Gagap Saga, Miko. Tiwas, Pai, Memang Saga. Iya, cuma di bawah sini menuju ke darat sampai ke ujung jalan, di darat ujung kampung, seberang sampai ke ujung kampung seberang, mudik tanah hulu sampai ke hulu Mahakam, banyak pulang ke hilir sampai ke hilir Mahakam. Ya, itu aja dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Putra Rantau dari Muyup Aket sudah bergabung bersama kami. Ada Bunda Ceria di Eheng juga menyapa. Selamat siang Mbak Elvira, ragam etnis Tunjung. Untuk cuaca di sini panas menyala Mbak. Lagunya Asang Nyanak. Sapa salam buat semua yang bergabung dari A sampai Z Mbak. Terima kasih ya. Kemudian dari Longdali ada Ray. Saya sapa. Halo, selamat siang Ray.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana nih cuaca di Longdali?
2: Cuacanya begitu ekstrim.
0: Ekstrim panas.
2: Tapi ya lumayan lah, lampu masih hidup.
0: Oh iya, lampunya hidup, syukur. Untung ya.
2: Iya, lampunya ini. Panasnya full tapi lampunya on.
0: Oh iya.
2: Ini entar nanti sore.
0: Oh, siap-siap aja ya.
2: Sore nanti dikabar-kabar gimana gitu.
0: Aduh. Pokoknya cas ya, persiapan
2: aman,
0: pokoknya.
2: Powerbank udah teratur sudah ini. Masih bisa request lagu.
0: Boleh, lagu apa Ray?
2: Lagunya Buah Ore dari Bung Sandi.
0: Bisa diulangi lagunya siapa tadi?
2: Buah Ore.
0: Oke, saya cari ya lagunya ya.
2: Dari Bung Sandi.
0: Buah Ore?
2: Iya.
0: Buah Ore. Saya cari nih. Oke. Di sini ada Ore Besaga, ada Ajung, Eme Ore.
2: Buah Ore sih, judulnya tuh Buah Ore. Kalau di YouTube itu ada. Ini carinya di YouTube, Kak.
0: Oh, di YouTube. Oh, kalau di YouTube enggak ada nih. Belum ada tuh di RRI.
2: Apalagi ya?
0: Dari
2: itu ya.
0: Itu
2: dari Bung siapa itu? Nunggu Koi Jadi Janda.
0: Oh, iya. Itu ada Sadoy ya?
2: Nah, itu sudah.
0: Pokoknya iya.
2: Siapapun pembawanya. Kalau dari Bung Sandi ada, silahkan.
0: Oh, boleh. Sadoy ya jadi.
2: Ada?
0: Di sini Sadoy penyanyinya.
2: Oh, sembah.
0: Sikat ya. Siap.
2: Oke, salam-salamnya buat semuanya. Ini ya bagi yang kena pemadaman ya, nikmati aja dulu. Gantian kita ini, pokoknya sama-sama kita merasakannya. Ya semoga lah ke depan ini ya tidak terjadi lagi seperti ini.
0: Amin.
2: Di sini bisa kasih saran nggak?
0: Apa itu?
2: Saran masalah kemarin itu waktu saya naik ke Barong, ada proyek di pinggir jalan, minta tolong aja sih kasih pelang atau peringatan dari jarak jauh kan. Soalnya kalau naik tanjakan itu tiba-tiba hampir tadi kemarin mau nabrak. Kita ada plang atau safety-nya di situ.
0: Oh, enggak ada peringatan ya?
2: Proyek yang pinggir jalan itu daerah kebun kan dari mana itu ya? Cuma dia kasih peringatannya dari sebelah sana aja, dari arah turun. Kalau arah kita naik enggak ada.
0: Oh, begitu.
2: Nah, takut aja kan. Kita tadi tuh karena kita kan enggak mungkin kita lawan jalur kan. Nah, itu kita itu aja sih, kasih pelang itu atau safety sekitar berapa meter dari proyek. Soalnya dia nggak kelihatan, kita naik gunung sedikit kan, itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi tiba-tiba kita sudah naik gunung, lihat mau turun, nah tiba-tiba tumpukan pasir atau koral kayak batu belah besar gitu loh. Nah, jadi jalannya kan cuma jadi satu tuh, cuma jalur kita berlawanan arah gitu. Nah, minta tolong, minta itu aja sih untuk yang punya proyek, tolong kasih safety pelangnya, peringatannya di situ. Oke, itu aja, salam-salam buat semuanya. Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Elvira.
2: Salam kenal buat Mbak Elviranya, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin. Iya, sama-sama. Terima kasih.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih buat Ray di Longdali sudah gabungan bersama kami di RRI Sendawar ya. Baik, kita kemudian ada lagi nih atensi. Oh, terputus ya. Bisa dicoba kembali buat pendengar kita sebelum kami cukupkan ragam etnis tunjung di edisi hari Rabu ini ya. Dari Siska di Kota Bangun sebagai penelpon penutup kami. Selamat siang, Siska. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Apa kabar Mbak Siska dari Kota Bangun?
4: Kabar baik nih Mbak.
0: Sehat ya?
4: Ya, kecuan sehat.
0: Iya, baik. Etnis Tunjung nih Mbak.
4: Iya, lagunya Pang.
0: Iya, bisa diulangi?
4: Potah.
0: Ada tuh lagunya. Mau sapa salam?
4: Semua-muanya aja. Kiranya, terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, baik, terima kasih ya buat pendengar kita dari Kota Bangun. Ada Siska sudah bergabung bersama kami, request lagu Henny Lolita dengan Potah. Penelpon dari Kota Bangun ini menutup rangkaian Sendawar siang juga dalam sajian ragam etnis Tunjung edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saya Elvira mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami. Rangkaian Sendawar sore akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Senabar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
0: Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar dari Sendawar Kutai Barat Radio Republik Indonesia Sendawar hadirkan Warta Siang Kubar edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan revitalisasi pembangunan Politeknik Sendawar senilai 65 miliar melalui skema multi-years 2027-2029. Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat tercatat menangani 280 perkara perceraian hingga September 2026. Warta Siang Kubar selengkapnya bersama saya Ibnu Mahfuzi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan revitalisasi

0: pembangunan Politeknik Sendawar senilai 65 miliar melalui skema multi years 2027-2029. Setelahnya akan disampaikan oleh reporter Mikael Carolus Jaang.
1: Politeknik Sendawar Kutai Barat akan direvitalisasi dengan perkiraan anggaran 65 miliar rupiah melalui skema multi-years atau tahun jamak selama periode 2027-2029. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kubar, Agustian Setia mengatakan, pemerintah daerah masih memfokuskan kegiatan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Ia menjelaskan, proses lelang direncanakan berlangsung pada Oktober hingga Desember mendatang. Sementara itu, pekerjaan fisik ditargetkan mulai 2027 dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029. Revitalisasi tersebut direncanakan mencakup pembongkaran sebagian gedung lama di lingkungan kampus untuk kemudian dibangun kembali. Penataan ini meliputi fasilitas utama pendidikan seperti ruang jurusan, ruang dosen, ruang administrasi akademik, serta asrama.
2: Yang di tempat yang sekarang itu dipugar. Nah, yang ada sekarang itu dipugar. Sebagian gedung-gedung lama itu kita bongkar, kita ratakan baru, baru bangun baru lagi di sana. Gedung itu kalau nggak salah itu jumlahnya itu ada 6, bahkan 7 kalau nggak salah. 4 gedung jurusan, terus 2 asrama, satunya ruang dosen, kantor dosennya. Kalau ruang kecil ini banyak. Ada kantin di situ, ada perpustakaan di situ.
3: Itu ada dibangun juga?
2: Iya, yang kecil-kecilnya banyak.
1: Menurut Agus, jumlah pasti gedung dan rincian fasilitas masih mengacu pada dokumen perencanaan yang sedang berproses. Dengan perkiraan anggaran 65 miliar rupiah melalui skema multi-year selama 3 tahun, revitalisasi ini diharap dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Politeknik Sendawar. Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada penyelesaian perencanaan, proses pengadaan, dan penataan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Rancangannya, itu perencanaannya di tahun 2026. Tender di rencana kita akhir tahun ini. Di bulan Oktober, November, sampai Desember itu proses lelangnya. Januari itu sudah pembangunannya, fisiknya, 2027. 27, 28, dengan 29. Harapnya mungkin bisa lebih cepat. Sebelum masa jabatan Pak Pedrik itu berakhir, masa jabatan 2006 ini kita fokus perencanaan memang. Ini lagi diproses sama ini, Sukopindo.
1: Melalui revitalisasi tersebut, Politeknik Sendawar diharap dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan vokasi seiring dengan kebutuhan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja di bumi tanah purai ngeriman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Bupati Kutai Barat Fredrik Edwin mengajak generasi muda untuk terus mengenal dan melestarikan budaya daerah agar warisan leluhur tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, kecintaan terhadap budaya daerah perlu terus ditumbuhkan agar generasi muda tidak kehilangan identitas dan tetap mengenal nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan mengenal sejarah dan tradisi, tetapi juga melalui keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan kesenian adat istiadat, bahasa daerah, serta berbagi warisan budaya yang dimiliki Kutai Barat. Di tengah perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, pengenalan budaya lokal menjadi penting agar generasi muda tetap memiliki kedekatan dengan identitas daerah. Dengan keterlibatan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga ruang bagi pengembangan tradisi agar tetap dikenal dan relevan pada masa mendatang. Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat tercatat menangani 280 perkara perceraian hingga September 2026. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mikael Carolus Jaang.
1: Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Panitra Pengadilan Agama Sendawar Suhaimi Rahman mengatakan jumlah perkara perceraian yang ditangani sampai September 2026 mencapai 280 perkara. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 perkara telah mendapat putusan, sementara sekitar 40 perkara lainnya masih tersisa dalam proses penanganan. Menurut Suhaimi, persoalan ekonomi menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian yang ditangani pihaknya. Kondisi pekerjaan dan penghasilan rumah tangga dinilai turut memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan suami istri.
3: Sepertinya meningkat, ya bisa sekitar 20% lah naiknya. 20% itu agak meningkat lah perceraiannya. Ukuran kami di sini ya lumayan untuk kelas 2 wilayah Kutai Barat lah ya.
4: Yang melatar belakangnya apa, Pak?
3: Kayaknya hampir kebanyakan ekonomi itu yang mempengaruhi, sedangkan pekerjaan ada yang tidak bekerja dan sebagainya itu mempengaruhi. Kalau rata-rata itu ya sekitar umur 30-an 40-an gitu ya. Di atas itu ada juga sih, tapi nggak seberapa, dan di bawahnya juga ada juga. Yang jelas dari sekitar 25, 30, 40 itu ada.
1: Dari sisi pekerjaan, pemohon perceraian berasal dari berbagai latar belakang. Suhaimi menyebut masyarakat yang bekerja di sektor swasta dan wira swasta cukup banyak mengajukan perkara. Sedangkan perkara yang melibatkan pegawai negeri sipil atau PNS relatif lebih jarang ditemukan.
3: Pegawai negeri ada tapi nggak banyak, jarang. Yang banyak itu biasanya ya di sektor swasta itu, atau yang dari wira swasta itu banyak yang mengajukan seperti itu.
4: Tadi selain faktor ekonomi, Pak, apakah faktor usia pernikahan juga mempengaruhi, Pak?
3: Ya, ada juga. Tuh, kadang mereka-mereka yang usianya sebenarnya belum matang untuk menikah, itu kan. Tapi karena ada sesuatu dan lahir menikah, dan akhirnya ya terjadilah.
1: Suhaimi menambahkan, masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan perkara dapat memanfaatkan meja informasi di Pengadilan Agama Sendawar untuk mendapat penjelasan lebih lengkap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Warta Siang Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. PT PLN Persero mulai memobilisasi mesin pembangkit tambahan berkapasitas 5 MW MW untuk memperkuat pasokan listrik di sistem kelistrikan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Penambahan kapasitas ini menjadi salah satu langkah PLN untuk mengatasi keterbatasan daya listrik di Melak yang dipengaruhi gangguan dan pemeliharaan sejumlah unit pembangkit. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Samarinda, Adrian Sitompul mengatakan, pengiriman mesin tambahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya memperbaiki kondisi kelistrikan di wilayah tersebut. Mesin pembangkit beserta pelayanan pendukungnya sedang dalam proses pengiriman menuju ke Melak. PLN memperkirakan peralatan tersebut tiba pada minggu ketiga hingga minggu keempat Oktober 2026 dengan pertimbangan kondisi perjalanan, kelancaran pengiriman, serta tiba mesin tidak langsung dioperasikan. PLN terlebih dahulu harus menyelesaikan pemasangan, mengintegrasikan pembangkit dengan sistem kelistrikan, serta melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan mesin dapat beroperasi sesuai persyaratan teknis dan keselamatan sebelum menyalurkan tambahan daya ke jaringan listrik Melak. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Siang Kutai Barat edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan revitalisasi pembangunan Politeknik Sendawar senilai 65 miliar melalui skema multi-years 2027-2029. Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat tercatat menangani 280 perkara perceraian hingga September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ibnu Mahfuzi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: Rakyat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Ah, segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan, Bunda. Tahukah Bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu Bunda, jadi jagalah kebersihan seperti Bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, Bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

0: Baik, selamat siang Bang Andre dari Kuyung Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah gimana kita ya. Ya. Ada Bang Andre dari Kuyung, gimana kabarnya Bang Andre?
1: Alhamdulillah nih, walaupun di masih apa bunyi orang kutain rumput nih. Rumput ini.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja. Gimana cuaca di sana Bang Andre?
1: Cuacanya panas ini.
0: Cerah
1: ini
0: ya,
1: sekarang ini agaknya nggak terlalu asap, ada mungkin udah apa ya ini, nggak ada lagi terlalu banyak kemarin asapnya, aduhai.
0: Iya bang.
1: Gelap-gelap ini kata nyemberang Sungai Mahakam itu karena asap. Tapi sekarang nggak kayaknya. Alhamdulillah.
0: Kita doakan kedepannya makin cerah ya Bang Andre.
1: Oke. Lagunya apa ya bagusnya?
0: Apa bang?
1: Ini ya dari Meli Agustin, banyak betul pacar, banyak betul kakak timur kalau nggak salah itu.
0: Banyak.
1: Pasti ada itu Meli Agustin. Ah,
0: banyak betul pacarmu ya dari Meli.
1: Nah itu kan.
0: Oke bang.
1: Oke. Jadi salam nih buat buat kak Putra Kusut, kak Putra Kutai, kak Putra Banjar ya, buat kak Saharani juga, mudah-mudahan juga monitor. Mudah-mudahan juga sehat ya. Amin. Buat adikku Putri Duyung atau Dinda Putri, mudah-mudahan juga sehat bersama mama di sana ya. Mudah-mudahan bersama yayangnya juga sehat ya.
0: Amin.
1: Buat adik ini ya di Kota Bangun, di Siska ya, mudah-mudahan juga sehat ya. Bersama Ananda di sana. Buat mama Erni juga bersama ayah Anda, mudah-mudahan juga sehat ya.
0: Amin.
1: Buat ini ayah anak istis ya juga, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Cindy ya, mudah-mudahan juga monitor ya. Mudah-mudahan juga sehat bersama anandanya ya.
0: Amin.
1: Buat adik Makael juga bersama mama di sana ya, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat ini ya Putra Bugis, mudah-mudahan juga sehat ya. Pokoknya semuanya.
0: Untuk semuanya aja ya Bang Andre.
1: Aku tunggu lagunya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bang Andre ya, dari Kuyung, yang berjudul Banyak Banget Pacarmu. Alhamdulillah pendengar untuk wilayah di Kabupaten Kutai Barat ya, khususnya di Baron Tongkok ini sudah kelihatan cerah ya. Kita berharap kedepannya biar lebih cerah lagi. Maaf terputus ya, ini tadi ada Kak Mentalur ya, ini terputus. Masih kita tunggu gabungannya ya di line interaktif kami di 08 12 552 3938. Maaf untuk kakak Mentalur ya, mungkin ada gangguan di jaringan atau teknis ya. Jadi setiap kita ingin mengangkat teleponnya tiba-tiba mati. Buat pendengar setiap Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada ya, kami masih tunggu gabungan di Pro Dangdut di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini ada Bang Mentalur ya. Bang, gimana kabarnya Bang?
2: Baik-baik aja.
0: Oke. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja. Oke Bang, ini mau request lagu apa Bang?
2: Lagunya Cinta Karet adakah?
0: Cinta Karet ya Bang? Cinta Karet ada Bang, dari Gadis Manja. Kemudian ada juga dari Mega Mustika.
2: Ada
0: Bang, ada.
2: Iya.
0: Oke, untuk lagunya Cinta Karet ya Bang, boleh sapa salamnya untuk siapa aja nih Bang?
2: Sapa salamnya siapa yang masuk tadi Bang Mikael ya, siapa?
0: Ada Bang Andre dari Kuyung tadi Bang.
2: Andre di Kuyung. Aku tadi itu kebagian juga yang anunya, doanya itu tadi cuma dikit saja. Bang Mentalur tak dapat banyak tadi. Yang lain malah kebanyakan semua dikasihnya.
0: Siap-siap Bang Mentalur.
2: ini satu salamnya untuk Pak Billy, untuk Bunda Erni, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, siapa lagi itu, Tinggal Lampit,
0: Bang Tinggal Lampit.
2: Waduh, satu persatu ini.
0: Untuk satu persatu ya Bang. Oke okay, Bang.
2: Itu aja.
0: Oke okay, siap. Untuk lagu telah kami tampung.
2: Ini ya, cuacanya di seputaran Anu Hawaii ini bagus ini.
0: Alhamdulillah.
2: Terang.
0: Kita berharap Alat untuk kedepannya sini. Semoga cuaca semakin cerah ya Bang ya.
2: Iya iya, supaya anak sekolah bisa turun ini. Iya
0: betul. Oke okay, Bang. Halo. Oh, terputus ya Bang Mentalur ya, mungkin karena ada sedikit gangguan dan lain sebagainya. Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung ya. Oke, kita tambah satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, ada ini ya, ada Mbak Siska dari Kota Bangun, Pro Dangdut. Oke, nampaknya memang ada gangguan ya, teknis mungkin di jaringan atau di lain sebagainya. Kita dengarkan dulu lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: Deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling!
2: Maling! Maling!
1: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
1: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini, korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

0: Baik pendengar, setiap pro 1 sendawar tiba kita pada pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita membuka attention di program Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Nah, ini ada Bung Kipli nih, gimana kabarnya Bung Kipli?
1: Bung Kilip kabarnya panas.
0: Oh iya Bung Kilip ya.
1: Panas terik. Bisa, aku dekat dengan studio di sini.
0: Oh iya ya Bung Kilip, Bung Kilip. Kemarin habis dari studio kan Bung Kilip ya?
1: Iya betul. Lagunya itu kenapa ribut di studio itu?
0: Ribut apa Bung Kilip?
1: Ada suara orang tukang-tukang.
0: Oh. Anu Bung Kilip ini enggak ada suara apa-apa Bung Kilip di sini Bung Kilip.
1: Oh enggak ada ya. Oh berarti ini anu aja. Iya. Ini lagunya kalau boleh Boneka India aja.
0: Boneka India. Oke Bung Kilip.
1: Iya. Bung Kilip. Siapa salamnya buat Bunda Ceria Samsudin di Karampit. Putra Rantau, Putra Kusut, Bunda Ani, Bung Sengaji, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bunda Rima, Bunda Nani, Siska, Andre Kuyung, Mikael Kerbacok di Jale, Bu Erni juga, Bang Dio, Putra Galau, Damar Wulan, Kakak Lange, Bunda Lina di Cimung Raya, Cici Tuan Putri, Babi Guling. Buat semuanya aja, ada tikar lampi juga dari apa namanya, dari A sampai Z, dari Z kembali ke A.
0: Oke,
1: Bang. Ada di sini musim ikan kalau di Marabarong. Ah, ini penyanyi siapa ini?
0: Ini Ibnu Bung Kilip.
1: Bung Ibnu, tolong carikan aku anak orang mau jual sapi.
0: Yang
1: mau jual sapi boleh hubungi Bang Kilip ya. Okay. Jangan yang mahal-mahal, yang harganya di antaranya 7-8 juta lah gitu.
0: Okay,
1: tapi harus sapi Bali. Okay. Harus sapi Bali. Nanti dihubungi sama Bung Kilip ya.
0: Okay, Bung Kilip.
1: Itu Putra Mentalur itu. Mentalur itu banyak sapinya itu. Nanti Putra Mentalur boleh menghubungi saya lewat nomornya ada sama Bunda siapa itu yang di Balok itu. Bu Erni tuh, minta sama Bu Erni tuh.
0: Oke.
1: Itu ya, aku mau beli sapi apa namanya, sapi Bali.
0: Oke, siap Bung Kilip.
1: Oke, itu aja dulu ya. Kalau Bung Kilip cerita lagi, waduh, nanti habis waktunya.
0: Okay.
1: Ya buat Andre Kuyung juga selamat siang.
0: Selamat.
1: Oke. Okay? Buat Bung Ibnu apa? Ibnu Hadi kah? Ibnu Haji kah?
0: Ibnu Mahfuzi Bung Kilip, panggil Ibnu aja.
1: Iya, Ibnu polisi gitu. Polisi apa polisi ya? Apa tradisi? Pokoknya sisi ujungnya itu.
0: Okay.
1: Ibnu sisi gitu. Oke. Okay? Ya.
0: Okay,
1: dari bener. Kilip Timangje, temengukung silai dayo. Si elite liung tasik walu lingkai jauh jalak. Itu nama lengkapnya.
0: Oke, Bung Kilip.
1: Buat yang Nunu tadi selamat bertugas saja. Terima kasih. Bertugas.
0: Baik, Bung Kilip. Baik, pendengar masih kami tunggu gabungannya di program Pro Dangdut ya. Ini ada Mbak Siska dari Kota Bangun. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut
0: adalah kita. Ini ada Mbak Siska dari tadi, mungkin jaringan atau apa ya Mbak ya?
2: Jaringannya.
0: Oh itu loh.
2: HP saya yang penuh sarang.
0: Oh gitu loh Mbak Siska. Gimana kabarnya Mbak Siska? Baik aja?
2: Kabarnya baik. Ini baru pulang dari kampung nih Bang Ibnu.
0: Cuaca di sana gimana Mbak Siska?
2: Aman aja di sini.
0: Aman aja ya. Sudah lumayan membaik ya Mbak Siska ya. Ya. Oke Mbak Siska, ini mau request lagu apa Mbak Siska?
2: Lagunya Ku Ingin.
0: Ku Ingin ya.
2: Ya dari Bunda Rita.
0: Dari
2: Bunda. Buat semua muahnya aja. Terima kasih tadi buat ini.
0: Oke Mbak Siska, siap.
2: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z ya salamnya.
2: Itu aja lagunya ditunggu yang itu ada lagunya.
0: Lagunya ini Ku Ingin ya, dari Bunda Rita ya.
2: Iya. Oke. Okay, itu aja, makasih. Okay, okay. Selamat sore.
0: Sore kembali. Baik pendengar, langsung aja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung ya. Ada Boneka. Setelahnya kami akan membuka lagi Pro Dangdut di Attention setelah dua lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
5: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
4: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
5: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
4: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
6: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
4: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

0: ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bu, ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar RRI Sunawar, dimanapun Anda berada, demikian tadi program acara Pro Dando telah dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan sore hari ini saya, Edi, berkesempatan kembali menemani pendengar. Masuki pukul 16, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Indonesia Cerdas. Selamat sore pendengar, dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sunawar dengan Pro

0: Pendengar, Anda masih di siaran RRI Sendawar, program acara Indonesia Cerdas bersama saya Didi sore hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo resmi meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di 38 provinsi. Seperti yang kita ketahui bersama, program Indonesia Cerdas adalah inisiatif strategis pemerintah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 17 November 2025 di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Program ini sebenarnya bertujuan mempercepat transformasi digital dan meratakan kualitas pendidikan di 38 provinsi. Adapun komponen utama dari program Indonesia Cerdas adalah penyediaan smartboard sebagai fasilitas standar di ruang kelas untuk sekolah dan PKBM. Kemudian pembagian laptop serta materi pembelajaran digital, pemberdayaan dan pelatihan pendidik agar mampu mengelola pembelajaran berbasis digital atau melalui platform seperti rumah pendidikan. Adapun target dan sasaran, menargetkan ratusan ribu sekolah dan PKBM di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebagai dasar hukum, dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden Inpres nomor 7 tahun 2025 dan peraturan Presiden Perpres nomor 79 tahun 2025. Dan untuk capaian distribusinya, ribuan unit papan interaktif digital telah dikirimkan dan dimanfaatkan secara bertahap ke berbagai sekolah dari Aceh hingga Papua.
1: Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki

0: memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Masih di program Indonesia Cerdas sore hari ini pendengar bersama Sedi, kami ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk kebersamaan pendengar yang masih terus bersama kami hingga sore hari ini pendengar. Ya pendengar, di program Indonesia Cerdas ya, informasi berikutnya ini berkaitan dengan Presiden Prabowo yang sudah meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di 38 provinsi pendengar. Ya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi pendengar di tahun 2025 pendengar ya. Peluncuran ini diikuti secara daring 1.337 sekolah dari 38 provinsi, menandai langkah besar menuju pemerataan layanan pendidikan digital di seluruh Indonesia pendengar.

Ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap.

penambangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat. Alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Dengar masih di Indonesia Cerdas bersama saya di transformasi digital telah menjadi fenomena global ya, yang membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan termasuk bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern, transformasi digital mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Penerapan teknologi digital di dunia pendidikan tidak hanya mempengaruhi cara guru mengajar dan siswa belajar, tetapi juga mengubah sistem pengelolaan dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Pendengar, pertama dari sisi pembelajaran, teknologi digital memberikan kemudahan dalam akses terhadap sumber belajar tanpa batas ruang dan waktu. Melalui platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo, siswa dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran secara fleksibel. Menurut laporan World Economic Forum di tahun 2023, digitalisasi pendidikan memungkinkan terciptanya pembelajaran yang bersifat personal, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Hal ini mendukung konsep pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.

Masih saya menemani pendengar di sore hari ini dalam program Indonesia Cerdas dan membahas mengenai program Presiden Prabowo yang satu ini memang cukup mendapat respon positif ya dari masyarakat, khususnya di dunia pendidikan mereka. Ya, berdasarkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas yang sudah diluncurkan oleh Presiden, menargetkan total 288.865 sekolah yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia ini mereka. Karena program nasional ini berskala sangat besar dan mencakup ratusan ribu sekolah secara bertahap ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak merilis satu daftar nama sekolah secara tertulis di media massa. Namun status penerapan program ini berpusat pada pembagian perangkat papan interaktif digital atau PID atau interaktif flat panel ya atau IFP benar. Ya, sekolah contoh sekolah dan perwakilan penerap pertama ya. Beberapa sekolah utama yang tercatat secara resmi menjadi lokasi peluncuran perdana maupun contoh sekolah yang sudah aktif menerapkan teknologi pembelajaran digital ini yaitu SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Ya, ini menjadi pusat lokasi peresmian utama oleh Presiden Prabowo kala itu bersama dengan Mendikdasmen Abdul Mukti. Sekolah ini telah mendemonstrasikan secara langsung penggunaan papan interaktif digital di ruang kelas.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
2: Kak, ini tongkatnya jatuh.
3: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
2: Kakak, ayo semangat.
1: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
3: Semangat.
1: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.

0: Iya, selain itu pendengar, masih dengan informasi tentang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan teknologi pembelajaran digital. Ada SMP Negeri 4 Kota Bekasi di Jawa Barat, berikutnya ada SD Negeri 50 Kota Banda Aceh ya. Terhubung langsung secara daring saat peluncuran dan aktif menggunakan panel interaktif digital untuk mata pelajaran sains ya, seperti visualisasi organ jantung. Berikutnya SMK Negeri 4, maksud kami SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura di Papua ya, itu salah satu perwakilan sekolah di wilayah Indonesia Timur yang sudah menerima bantuan perangkat PID atau papan interaktif digital. Berikutnya SDN Pasuruan 4 dan SDN Dayangan 2 Jawa Tengah menjadi contoh sekolah dasar dari tingkat sekolah dasar ya, yang menerapkan efektivitas penggunaan PID dalam membantu siswa lebih cepat paham dan pembelajaran. Kemudian sekolah-sekolah terluar misalnya di Pulau Miangas ya, Sulawesi Utara ya, seperti SD Negeri Miangas dan SMP Negeri Nanusa 2 yang menjadi fokus perluasan jaringan digitalisasi agar memiliki akses setara dengan sekolah di kota besar. Bagi pengelola sekolah maupun masyarakat yang ingin melihat daftar lengkap sekolah termasuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM yang terdaftar sebagai penerima program Indonesia Cerdas, Kemendikdasmen menyediakan sistem pengecekan perkala melalui SILAP atau Sistem Informasi Layanan Bantuan. Khusus untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar, data resmi penerima program papan interaktif digital dapat dipantau melalui portal internal SILAP resmi Kemendikdasmen menggunakan akun Dapodik atau satuan pendidikan masing-masing. Kemudian data referensi pendidikan Kemendikdasmen melalui situs resmi referensi data Kemendikdasmen pada menu program bantuan kesetaraan atau digitalisasi, masyarakat bisa melihat sekolah mana saja yang di tingkat kecamatan atau kabupaten yang statusnya terverifikasi penerima program pemerintah.
1: Stop.
2: Kenapa, Pak?
1: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
2: Oh, oke, Pak.
1: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
2: Tumbler? Apaan, Pak?
3: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda dalam program Indonesia Cerdas di sore hari ini ya. Semoga bermanfaat, tetaplah bersama kami pendengar. Jangan lewatkan untuk menyimak program acara Lintas Banjar Nusantara ya, bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah, seperti itu.
1: Kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta? Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Baik. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya, baik. Dari Kota Cantik Palangkaraya, masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keperhatian kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Pondeksen BOSF dan Orang Utan Pondeksen Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi termasuk Nyaru Menteng agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF Pangkalan Bun ada OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Menyelesaikan permasalahan yang ada di Kortla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Kortla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kabupaten Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
5: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Menteri Maupun dan meminta kepastian kapan yang mungkin akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSEP Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
6: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadik pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pulangin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: kondisi cuaca di Tarakan sore ini, Ervi?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap, Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu, Ervi?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
0: Baik,
1: tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, masih ada relevansinya juga, Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina, di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Tarakan, selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
0: Terima kasih, Ervi, dari Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah berkurang lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Duyana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas untuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus jenderal 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsinur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari Bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Terkoordinasi dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: bangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa?
1: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Saudara pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Banjarmasin ya, turut menyiarkan program Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendaur di frekuensi 103,3 MHz. Dan sore hari ini pendengar, saya Idi masih menemani pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan program Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia pilihan kami dan tentunya informasi. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, sore hari ini saya Edi masih menemani pendengar kali ini di program acara Sendawar Sore Ini Musik Info ya. Dalam acara Sendawar Sore Ini Musik Info, pendengar, kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda, ya lagu-lagu pop Indonesia pastinya. Ya pendengar, setelah kita penat ya seharian beraktivitas, saat ini mungkin kita berada di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, ya manfaatkanlah momen berkumpul bersama keluarga dengan saling mengisi dan merekatkan hubungan atau kehangatan di tengah keluarga, tentunya bersama anak, bersama istri tercinta dan handai tolan pastinya. Ya, pendengar, kalau bicara soal hubungan keluarga atau hubungannya hangat lah bersama anggota keluarga di dalam sebuah rumah, tentu penting untuk terus diwujudkan dengan berbagai perhatian yang bisa kita lakukan khususnya sebagai orang tua. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita sebagai orang tua yang bisa saja keduanya bekerja ya, baik suami maupun istri, sehingga waktu luang bersama keluarga, kumpul bersama keluarga menjadi sedikit. Ya, ataupun kalaupun ada tidak berkualitas begitu ya, karena ya dengan kesibukan kita masing-masing. Tetaplah bersama kami pendengar, kami akan coba sedikit membahas tentang bagaimana cara menghangatkan hubungan dengan anak ya di situasi dan kondisi di mana sebagai orang tua mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

0: Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih mendengarkan program Senawar sore ini, sajian lagu-lagu pop pilihan kami ya. Pendengar, menghangatkan hubungan keluarga bersama anak dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, kemudian meluangkan waktu berkualitas tanpa gangguan gawe. Ya, jadi jangan sampai kita tengah intens dengan anak-anak ya, kita tengah meluangkan waktu kita untuk berdiskusi dengan anak, bermain, atau sekedar menjadi pendengar untuk curhatan anak-anak, tetapi kita juga masih sibuk dengan gawe. Nah, hal ini tentu akan mengganggu dan akan membuat fokus anak menjadi tidak lagi quality time bersama Anda sebagai orang tua. Karena bisa jadi malah kecewa gitu ya. Karena di tengah-tengah mereka mungkin sedang bermain atau bercurhat begitu ya, tetapi Anda masih sibuk dengan gawe, tentu ini akan sangat mengganggu. Serta bisa juga menunjukkan kasih sayang secara konsisten gitu ya. Pendengar, makan bersama tanpa gawe ini juga menjadi salah satu cara menghangatkan hubungan dengan anak. Jadi letakkanlah ponsel saat makan bersama, walaupun sejenak ya, agar perhatian sepenuhnya tertuju pada percakapan dan kehangatan keluarga. Sebagai orang tua, kita bisa menanyakan bagaimana aktivitas anak hari ini, bagaimana, apakah ada sesuatu yang bisa dibantu. Ya, hal-hal kecil seperti itu bentuk perhatian yang sangat besar atau bermakna sekali ya bagi anak-anak. Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senawar di sore hari ini ya. Semoga siaran RRI Senawar di sore hari ini memberikan informasi yang baik dan bermanfaat ya, serta menjadi teman yang baik di sore hari, menemani aktivitas sore Anda. Ya pendengar, menghangatkan hubungan dengan anak, banyak cara yang bisa kita lakukan. Selain makan bersama tanpa gawe, kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif ya. Biarkan anak menyampaikan isi hatinya tanpa langsung menghakimi atau memotong pembicaraan. Terkadang tidak semua anak itu bisa dengan apa ya, sukarela atau senang menyampaikan isi hatinya atau unek-uneknya terkait permasalahan yang terjadi di sekolah, di lingkungan teman-temannya, atau masalah lain yang mungkin anak hadapi tapi orang tua tidak tahu. Biasanya orang tua akan menanyakan bagaimana kabar anak, bagaimana tentang sekolahnya, tentang kegiatan ekstrakurikulernya, dan bagaimana dengan teman-temannya. Ya, tapi anak tak sedikit yang juga enggan untuk bercerita, sehingga ketika ditanya bagaimana aktivitas di sekolah, jawabannya biasa aja gitu ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang aktif, biarkan anak menyampaikan isi hatinya tanpa langsung menghakimi atau memotong pembicaraan, apalagi terhadap anak-anak yang mungkin susah bicara. Biarkan mereka untuk berbicara dulu, kita menjadi pendengar yang baik. Nah, dengan begitu pendengar, mungkin ini menjadi cara yang baik untuk kita berkomunikasi dengan anak lebih intens gitu ya. Kemudian luangkan waktu yang berkualitas atau quality time. Jadi kita bisa melakukan aktivitas seru bersama seperti permainan papan, game naik misalnya, berkebun, atau membaca buku sebelum tidur. Ini juga cara yang tepat bisa kita lakukan pada anak.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
0: Pendengar di Senawar, sampai di sini saya ini menemani pendengar di Senawar sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia yang telah kami hadirkan. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar memasuki pukul 18. Saya ini masih teman pendengar di program acara Zona Petang. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18 kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan

wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan.

kaum muslimin dan muslimat. Tahukah bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur, kelak aku akan menemani kelak di alam kematian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah hal yang paling menyedihkan di yaumil hisab? Hal yang paling menyedihkan di yaumil hisab nanti adalah engkau tak mampu memberikan satupun pahala kebaikan kepada ibumu, kepada ayahmu, istri dan anak-anakmu, meski engkau sangat mencintai mereka. Tapi engkau justru harus memberikan pahala kebaikanmu kepada orang-orang yang engkau

adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "2/3 dari waktu yang senggang bagiku." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Bila kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Kalau demikian, saya pergunakan semua waktuku untuk membaca selawat padamu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian, keadaanmu akan dihindarkan dari segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi

Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi kami hadirkan ke ruang dengan Anda, tadarus dalam pengajian Al-Quran petang ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar masih di zona petang hingga nanti pukul 19, tetaplah bersama kami.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami ingati untuk silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu pendengar. Pendengar, suara petang akan kami sudahi pada pukul 19. Tetaplah bersama kami.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa? Saja amplopnya.
2: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak. Tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat ini waktu sudah hampir merapat ya ke pukul 19. Saya Edi akhiri program Zona Petang dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Malam, tentunya dipandu bersama saya Dewi Puspa, temani hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan peringat dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di 103,3 MHz, karena akan kami terus perbarui informasi Anda.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, daging domba adalah salah satu sumber protein yang bagus untuk tubuh. Selain itu, daging domba juga memiliki cita rasa yang khas, yang lezat, mudah diolah menjadi berbagai masakan. Dan juga manfaatnya untuk kesehatan berkat ragam nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, ada beberapa manfaat pendengar dengan mengkonsumsi daging domba bagi kesehatan. Tentunya pendengar, anemia merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan mineral berupa zat besi untuk memproduksi sel darah merah ya, sehingga menimbulkan beberapa gejala mulai dari tubuh terasa lelah, kulit jadi pucat, pusing, bahkan nyeri dada. Nah, daging domba bisa menjadi asupan yang tepat untuk meningkatkan zat besi guna mendorong produksi sel darah merah dalam tubuh. Hal ini karena daging domba termasuk sumber zat besi yang tinggi daripada daging merah lainnya. Konsumsinya membuat Anda terhindar dari anemia.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح. حي

0: Qa'imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Mendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, dengan beberapa manfaat dari mengkonsumsi daging domba untuk kesehatan. Bila Anda sedang mengalami program kenaikan massa otot, daging domba menjadi pilihan yang tepat untuk dimasukkan dalam menu makan sehari-hari. Pendengar, pasalnya daging ini merupakan salah satu sumber protein yang bagus untuk tubuh. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, Anda perlu mengimbangi konsumsi daging domba dengan olahraga angkat beban ya. Nah, selain itu mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti daging domba juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terkena penyakit sarkopenia atau kekurangan massa dan kekuatan otot tubuh di masa tua. Kondisi ini membuat tubuh menjadi lemah dan mudah terjatuh.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang ber

0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
1: Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
2: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Masih dengan beberapa manfaat dari mengkonsumsi buah daging domba beringar. Nah, selain mencegah anemia dan meningkatkan massa otot, ternyata daging domba juga mampu memperkuat daya tahan tubuh ya. Hal ini karena daging domba mengandung mineral berupa zinc. Zinc ini yang terkandung dalam daging domba diketahui dapat menangkal dan juga merangsang sel kekebalan tubuh agar lebih aktif menangkal paparan radikal bebas. Bahkan penelitian juga mengungkapkan bahwa mengkonsumsi asupan zinc dapat mencegah tubuh terkena infeksi.

Mendengar Radio Republik Indonesia sendawar dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami dalam sesi Sendawar Malam. Jangan lewatkan pendengar, pada pukul 20 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 15%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
1: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudisi. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan

0: pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro TIRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian, dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Oleh keumuman dalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
12: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tangkian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferry Yanto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
15: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober sudah mencapai 71 kejadian.
14: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
14: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
15: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
15: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Ke- Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. He emphasizes of his support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
20: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
20: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang sudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
0: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hairani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Shuti Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
22: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari
1: sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oftila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terlatih. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Warta Berita Sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.

sebab yang membuat seseorang dikenal adalah perbuatannya, pikirannya, ucapan-ucapannya. Hal itu yang menarik seseorang supaya mengetahui kepribadian seseorang. Maka dari itu, hal baik itulah yang dilaksanakan dalam laksana pikiran dan perkataan. Dikutip dari kitab Saras Camus Caya, sloka 77.

0: Adapun program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tema implementasi Trikaya Parisude di era digital. Tadi kita sudah saksikan bersama lantunan sloka dari kitab Sarasamuscaya oleh adik Gilang dan Sugeng. Marilah bersama-sama kita ikuti virtual berikut ini.
1: Ajaran agama Hindu menganjurkan umat manusia senantiasa selalu berbuat baik, menjalankan dharma, dan memiliki etika atau budi pekerti yang luhur. Kerukunan dapat diwujudkan melalui pembinaan sikap, di mana sikap yang dimiliki seseorang akan memberi arah pada tingkah atau perbuatan yang dilakukan. Salah satu ajaran mengenai etika yang terdapat di dalam konsep agama Hindu adalah Trikaya Parisude. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, dan parisude yang berarti baik, bersih, suci atau disucikan. Trikaya Parisude adalah tiga dasar perilaku yang harus disucikan, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kelahiran sebagai manusia merupakan suatu anugerah yang utama, karena hanya yang lahir sebagai manusia yang dilengkapi dengan tri pramana, yaitu kekuatan bayu, kemampuan untuk bersuara sabda, serta kemampuan untuk berpikir atau idep. Idep atau cara berpikir inilah yang membuat manusia menjadi istimewa jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti yang termuat di dalam sloka Sarasamuscaya 2, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Dalam menghadapi era digital seperti saat ini, selain membutuhkan kesiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana, dibutuhkan juga kesiapan karakter untuk menghadapi berbagai macam perubahan. Dibutuhkan juga penguatan etika, khususnya bagi generasi muda Hindu, untuk mencegah dampak-dampak negatif dari era digital. Salah satunya yaitu dengan mengetahui, mempercayai, dan mengimplementasikan ajaran Trikaya Parisude di dalam kehidupan sehari-hari. Om Santi, Santi, Santi.

0: Sebagai umat Hindu, komunitas kita adalah di mana kita hidup harus benar-benar mengkonsentrasikan pikiran, perkataan, perbuatan kita di dalam menghadapi disruption ya, kehidupan yang sekarang ini memang penuh dengan era digitalisasi. Nah, pengertian Trikayu Parisuddha itu sendiri kalau kita maknai bersama bahwa tiga perilaku yang memang harus setiap hari disucikan oleh setiap komunitas umat Hindu di Indonesia. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga dia adalah merupakan fondasi etika dasar di dalam kita mengimplementasikan jati diri berkarya kita di hadapan baik kepada Tuhan, sesama manusia, kepada alam lingkungan. Tiga perbuatan suci ini antara lain adalah pertama terkait dengan pikiran. Pikiran juga harus disucikan. Kedua, terkait dengan wakil, perkataan. Yang ketiga, aduh, perbuatan. Nah, konteks Trikayu Parisuddha ini adalah harus holistik. Tidak boleh parsial. Ketika kita berpikiran A, ucapannya harus A. Ketika pikirannya A, ucapannya A, implementasi pelaksanaan perbuatannya juga harus A. Nah, inilah yang betul-betul menjadi fondasi basically kita. Agar kita mampu di dalam mengaktualisasikan diri. Kita mampu menjadi harmoni. Karena bagaimanapun juga zaman disruption sekarang ini adalah betul-betul menggerus moralitas kita. Weda sangat luas. Tetapi ketika konteks berbicara Trikayu Parisuddha, kitab suci yang merujuk kepada hal itu adalah mengacu kepada kitab Carasamucaya dan kedua adalah Bhagavad Gita. Konteks inilah yang akan membentuk moralitas manusia. Tetapi masih banyak kitab-kitab susastra Hindu yang ada. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita berbicara konteks implementasi Trikayu Parisuddha itu adalah di dalam Carasamucaya doa dijelaskan. Risakwening sarwabhuta iking janmo wong juga wenanggu mawayakan subuh asubuh karma. Artinya apa? Kita berbahagia dan bersyukur lahir sebagai manusia karena hanya manusia yang mampu melakukan perbuatan baik dan tidak baik itu. Leburlah perbuatan tidak baik itu ke dalam perbuatan baik. Jelas sekali itu. Apa konteksnya? Bahwa kita sebagai manusia, bahwa ketika kita mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk yang lain di dunia. Contoh, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mempunyai. Tetapi manusia paling bersyukur, harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur kita lahir menjadi manusia. Karena apa? Karena dikaruniai pikiran. Inilah pikiran inilah yang harus mampu membedakan dia, baik yang tidak baik dan baik. Jelas sekali di dalam sumber sastra Carasamucaya 2 dijelaskan itu tadi. Bahwa konteks manusia lahir menjadi manusia harus betul-betul memanage pikiran itu. Karena di dalam Bhagavad Gita jelas dalam adiaya 6 sloka 6. Barang siapa yang hidup di dunia mampu mengendalikan pikirannya, maka dia akan mampu menjadi teman terbaik bagi dirinya dan juga bagi konteks alam semesta. Begitu juga barang siapa yang tidak mampu mengendalikan pikirannya, dia akan menjadi musuh terbesar di dalam hidupnya. Jelas sekali itulah konteks. Maka sekali lagi saya menghimbau kepada umat seluruh Hindu yang ada di Indonesia bahwa mulai detik ini, baik itu dikatakan di dalam kandungan itu, mestinya harus sudah mulai berpikir yang suci. Karena kalau pikiran yang suci sudah terjadi, maka apa yang akan dikatakan akan menjadi suci pula. Tapi ketika dua konteks pikiran dan perkataan sudah diakumulasi di dalam berkarya, saya yakin dan percaya, maka kebaikan akan terus mendampingi kita di dalam menata kehidupan. Sampai nanti kita dipanggil ke hadapan Tuhan. Kembali lagi, kita lahir sebagai manusia, siapapun dia. Tetapi konteks khususnya adalah kita sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia. Mulai detik ini, bangun pagi harus sudah mempunyai pikiran yang positif. Konteksnya, kalau kita mau betul-betul ingin mengimplementasikan Trikayu Parisuddha dalam kehidupan, selalu mempunyai pikiran yang positif. Kedua, harus ada welas asih, harus ada prema di dalam setiap insan manusia, siapapun dia. Tapi khususnya bagi umat Hindu, harus memiliki kasih. Karena kasih inilah sumber kebijaksanaan untuk kita mampu mengimplementasikan diri, untuk kita mampu berkolaborasi agar penerapan-penerapan nilai-nilai Trikayu Parisuddha itu mampu kita laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa harus disadari pula kita lahir sebagai manusia harus mempunyai pondasi dharma. Ingin. Dharma ini penting sebagai pondasi yang kokoh di dalam kita mengadopsi nilai-nilai kehidupan. Kenapa dharma? Karena dharma itu adalah ketika dia dilakukan dengan baik, maka kita akan menghasilkan sesuatu karya yang baik. Ketika dharma itu kita tidak dilakukan dengan baik, maka dharma itu sendiri akan menghancurkan diri kita. Yang disebut dengan dharma raksita raksadi. Jelas sekali bahwa konteks basically dharma terkait dengan implementasi Trikaya Parisuddhi sangat banyak sekali. Mulai kita berpikir positif, mulai kita berkata baik. Tidak boleh seorang anak manusia, khususnya umat Hindu, ujar hale, ngomong kasar dengan siapa saja, padahal sama pohon dan binatang pun tidak boleh. Karena itu akan mengimplementasikan, akan memberikan energi yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa yang kita omongkan ini, alam akan merespon luar biasa. Ketika omongannya menjadi suci, bersih, maka alam juga kan memberikan respon yang positif pada diri kita.
1: Jadi yang positif-positif.
0: Betul sekali. Jadi ngomongnya harus baik kepada siapa
1: mulai
0: saja.
1: Mulai dari berpikir
0: dulu yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita sudah mulai mengatakan sesuatu yang baik, mari kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Trikaya Parisuddhi. Contoh kita ngayah di pura. Kalau sudah ketemu salam, Om Swastiastu. Om Swastiastu kan kita mengucapkan salam. Orang-orang lain memberikan salam juga kan. Oh, sambil kenalan dan lain semua. Bekerja juga begitu. Sampai kalau sudah kita memulai dengan pikiran yang baik dan positif, mengatakan sesuatu yang positif, pasti yang namanya orang itu akan welcome, akan merasakan kebahagiaan juga. Kenapa? Karena kita sudah menyebarkan nilai-nilai positif tadi kepada entitas dan seluruh umat manusia.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang berbahagia. Dasar umat Hindu adalah Pancasrada. Di sana ada 5 kepercayaan atau strada yang kita ikutin, yaitu Allah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Atman, percaya kepada karma pala, percaya kepada reinkarnasi, dan percaya kepada moksa. Ketika kita bicara reinkarnasi, manusia dalam umat Hindu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Di sana ada idep, ada bayu, dan ada sabda. Ada berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, ketika kita bicara dengan berpikir, berkata, berbuat, secara keseluruhan namanya perilaku. Nah, dalam konsep Hindu ada namanya Trikaya Parisuda. Bagaimana kita berkarya atau berbuat yang terbaik. Berpikir, berkata, berbuat yang baik adalah menjadi satu kesatuan. Ada 6 kelompok masyarakat yang bisa dibagi-bagi dalam konsep Trikaya Parisuda ini. Ada orang yang berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Ini sempurna. Ini namanya perilaku yang sempurna, perilaku yang baik. Tapi ada juga orang berpikir baik, berkata baik, tapi berbuatnya tidak baik. Itu namanya kurang sempurna. Tidak cocok antara perbuatan, pikiran, dan perkataan. Yang ketiga ada berpikir baik, berkatanya kurang baik, dan berbuatnya tidak baik. Ini juga kurang sempurna. Dan terakhir, yang keempat ada berpikir tidak baik, berbuat tidak baik, berkata tidak baik. Ini sama sekali tidak diharapkan di dalam ajaran Hindu. Sehingga kita seharusnya menjadi manusia yang sempurna. Bagaimana berpikir, bagaimana berkata, bagaimana berbuat yang baik. Ini namanya perilaku yang excellent, yang bagus, yang diharapkan sebagai umat Hindu. Umat Hindu yang berbahagia. 3 hal ini dalam Trikaya Parisuda. Kemudian berpikir, berkata, dan berbuat. Ini harus sejajar. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Berbuat tidak cukup menjadi perbuatan yang baik saja, tetapi harus diikuti oleh pikiran, diikuti oleh perkataan. Berbuat baik itu gampang. Kasih uang orang, kasih makanan orang, itu adalah berbuat baik. Tetapi kalau tidak dilandasi dengan berpikir, berkata, itu akan tidak menjadi arti yang baik. Nah, umat Hindu yang berbahagia, marilah kita relasikan antara pikiran, relasikan antara perkataan dan perbuatan ini sejak dini. Karena manusia sejatinya adalah ciptaan yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Yaitu dikasih pikiran, dikasih perkataan, dikasih perbuatan. Mari kita jadikan satu ini menjadi sebuah perilaku yang mencerminkan sebagai umat Hindu yang berbahagia. Demikian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
3: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua ini cepat sekali. Paling depan.
4: Hey, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
3: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
4: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
5: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
3: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
5: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
3: Ah, kau selalu saja cari alasan.
5: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut dengko.
6: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
4: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
6: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
3: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
5: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
4: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
6: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
3: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
4: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau kah?
3: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
4: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
5: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
6: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
3: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
4: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
5: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
6: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
3: Benar juga ya.
5: Tapi, Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
3: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
4: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan toh.
6: Nah setuju tuh, Joni sama Udin bersihin bagian depan, aku sama Maria atur sampah dan bunga.
5: Siap.
7: Siap komandan.
2: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
5: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
3: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
4: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
3: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
6: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
5: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
4: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
3: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
6: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
5: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga .
4: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
3: Macam kita empat ini, toh.
5: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
6: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
4: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Satu Indonesia.
0: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
2: Sako
1: Kitorang
0: Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda Komunitas dalam sesi ngobrol.

0: Ismenawati dan Bang Ozi Syaputra.
1: Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Video satu.
2: Kita juga ada di layar kaca loh.
0: Kembali sama Bang Oji.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren versi barunya, fresh banget.
2: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget, kekinian banget gitu kan.
0: Cocok
2: ya. Kenapa?
0: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Lis untuk dirilis kembali?
1: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama.
0: Cita-cita.
2: Kepingin jadi dokter.
0: Itu gak enak sih, yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya, tahun 71 ya.
0: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
0: Mas Muksin
2: ya, dan Muksin dan Titi Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Okay. Sama Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong.
2: Apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya, Bang.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
3: di tengah hutan nggak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
0: Emerald Bell.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
3: Oas TPS nggak sih, Bang?
2: Oas.
0: Oas pencipta lagu. Dia ngomong apa, Bang?
2: Oh, beliau. Gimana kalau Lisa Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Lis ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama
2: ya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blas sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya, gak boleh kali ya.
0: Loh,
3: jadi sekian lama itu gak
0: loh, restoran iya,
2: padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh, iya,
2: orbitannya beliau kan.
3: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa bener albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
3: Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah. Aku padamu
0: takkan berubah.
2: Oke. My peps banget itu.
0: Terus terima kasih Bang Oji.
3: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
0: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
3: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius.
2: Subuh baru pulang ya.
3: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
0: ada ya gayung bersambut lagi Bang Oji menceritakan tentang bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
3: Itu dari pihak Bang Oji ya.
0: Kalau
3: Mbak Lis pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
0: Sakit nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
1: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya, katanya.
0: Pentung itu di apa ya?
3: Iya, di pentung.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
1: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
2: Oke.
1: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
3: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
1: Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
0: Setuju.
1: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
0: situ. Filmnya Bang Oji booming semua.
1: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng. Memang suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya konek aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lalis gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Nah, udah ada niatnya. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
3: Emang iso.
0: Lagi kok iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
1: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok gak salah itu, Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
1: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum kiamat.
3: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
3: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
3: Siap, langsung bertanya.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal.
2: Dengan senang hati Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
3: Oke. Okay.
0: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
3: Itu aja.
4: Alasannya. Salam boleh.
3: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
3: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya, juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
3: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
3: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
3: Oke, silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
3: Iya.
5: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
3: Masa bodoh.
0: Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
3: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
3: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Oke.
3: Mohon dong tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Nya Bidan Lui.
0: Oke.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Meeting Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Cewek kayaknya tak. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh aku tak percaya.
0: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
0: Iya.
6: Jadi Sandra Rumsi atas.
2: Iya, betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
3: Oke.
6: Okay. Ya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Mm-hmm. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
0: Iya, ikon banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mbak Ozi, Mbak Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Mainawati.
0: Lis Mainawati. Lis
6: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Siap. Saya harapin banyak-banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Itu Farida, Pak Widi Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita, selamat pagi. Terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Nonton?
0: Hah? Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam, Om dan Tante.

0: bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
0: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul. Betul.
0: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Iya.
0: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
0: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
0: buat Tante
2: siap.
0: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
0: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
0: Ya.
2: Siap.
0: Dan boleh kirim-kirim salam.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang ya, Elsa.
0: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga

0: semua pendengar.
1: Oke.
0: Okay. RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
0: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
1: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minawati dan Bang Oji.
3: Mbak Lis Minawati.
2: Ya.
3: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Malam.
3: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
3: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
3: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
3: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu sahabat kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
3: Baik itu di film,
2: yeah,
3: nyanyi, sosial, politik, atau agama, ataupun yang lainnya gitu.
1: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
1: pop? Oke.
2: Oke, nanti
1: siap, kita jawab. Tunggu ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Silakan tiga orang.
3: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Pak Mawati, dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
3: Makasih, selamat
1: malam. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
1: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, wah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetaplah horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.
0: Melebur ya.
2: Dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh. Lihat jembatan jembatan apa takut gitu. Tuh dasarnya udah penakut takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter yang
0: sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya, sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan. Bang Uji dan
1: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
1: cuma
0: kecil,
1: karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81
0: barengan.
1: Ya beda daerah aja.
2: Tapi tahunnya sama.
1: Iya. Jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
2: Oke.
1: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali album, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Namanya Pak Hadi.
1: Iya benar.
2: HP musik.
1: Nah itu tahun 90-an.
2: Iya 90-an. Iya itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Ojek kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
1: Pernah
2: sama HP record.
0: Oh iya.
2: Nah.
0: Oke,
2: pernah ya Mas Ozi ya.

0: cukup pop ya.
1: Iya.
2: Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah
0: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Okay.
3: Cintanya Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: dulu. Paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ya, ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
0: Iya, siap.
1: Lalu ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Ya, sukses nah,
2: sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
0: enggak kelihatan ya kan?
1: Enggak kelihatan kan ya? Pemirsa.
2: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Oke.
1: Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya?
3: Iya, Mbak Lis.
1: Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari
3: kalau
2: saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya nggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibongkar. Iya loh Mbak, luar biasa loh.
3: Ya kalau amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh,
2: aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh iya.
2: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul. Jadi
0: semangat.
2: Maka saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum.
0: Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget.
3: Padahal ya
1: bikin adem
3: betul. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Cinta juga gitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boventigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya
4: ya,
0: dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio. Iya betul.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Okay. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya. Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
1: Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado.
0: Lanjut
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Ya, Bang.
0: Tarang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, itu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu dengan beradu dengan siapa saja.
0: Okay, jadi itu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makin malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan. Jangan mampir-mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
6: keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali. Juga. Aduh
6: semua.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap itu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. Siap.
1: Ya,
0: siap. Ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Betul, gak ada yang berubah.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi ku matiin deh.
0: Oh, gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyimak aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau dihitungin ya.
1: Iya loh.
0: Siap. Nanti dijawab. Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini
1: boleh.
7: Untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
0: Oke.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1. Setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ito Pernawasan.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu.
2: Oh iya,
1: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak.
2: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
1: Ya.
2: Langsung Mbak.
0: Langsung
2: ke
0: Mbak.
2: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
1: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
1: Ke Ancol yuk Bang.
2: Gak mau nanti ada si manggis. Aduh.
1: Ayo tungguin sana di wongnya.
2: Tungguin sama si manggis.
1: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
1: Untuk Mbak Liz Minowati.
2: Iya,
1: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat ya, banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda kan?
2: Betul, ya, betul ya, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
1: apa nyanyi bisa,
2: main film bisa,
1: nge-host
2: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
2: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
1: Antara,
2: iya Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, nanti.
1: Ya, main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
1: Bisa berapa hari?
0: Siap.
1: Gitu ya.
0: Hitung ya Mbak Haryanti.
1: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Roh Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluarga aku di Detok Sawangan Tongkangan. Itu ya.
2: Oke Mbak.
1: Selamat malam. Terima kasih Roh Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yuni,
2: Teteh.
0: Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
3: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Oji.
3: Bang Oji dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
3: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
2: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
3: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
3: Dapet banget gitu feel-nya tuh dapet.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa gak niat? Ya benar.
2: Iya, Teh. Penantiannya udah 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
3: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
0: Hah?
3: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul. Setuju.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tadi Mbak Liz itu yang irama Bosas, yeah. Bosas itu.
0: Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga Kak Teh?
3: Mat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
3: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
3: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke.
2: Dengan Bosas.
0: Bosas ya.
3: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan makin terus dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
3: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat.
0: Terima kasih.
3: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
2: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oke.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: penyonyo.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
4: kekinian,
2: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
5: yang kita harapkan.
4: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
0: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Ya,
0: bang.
4: Kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis tuh, ada 6 Si Manisnya.
0: Ya.
4: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
4: Iya.
2: Iya, Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya.
0: Seru banget
2: ya.
0: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
2: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
2: Serius Bang Uji? Aku kebayang loh kalau
4: film horor. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
4: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan?
0: Oke.
5: Ya kan? Nggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
5: Tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
6: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusias para
2: pendengar. YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
4: Iya, kayaknya
2: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
4: tuh. Iya benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita karena melihat dari ini kayaknya
0: lanjut dong.
4: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: yang mana yang paling seneng ya di
0: nyanyi atau film?
4: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
2: Kalau sudah begitu kadang-kadang mundur
0: ya. Kan tabungan.
2: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
4: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
4: ya.
2: Oh, kan pernah.
0: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
2: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan
4: satu bulan ya.
2: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total satu bulan.
6: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
4: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
2: betul,
4: loh.
2: Betul, okay,
4: gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Listi kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia.
2: Iya,
4: tuh Mbak Listi
2: sekarang
4: tadinya malu, jadi malu-maluin. Oke,
0: okay. Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
4: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti nggak ada jobnya.
0: Nah,
4: nggak diusah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
4: Iya,
2: betul. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
4: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
6: Mbak Itanya bilang gini aja.
2: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Maju dia gak ikut.
0: Gak ikut kan siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak
2: Mbak Lis
0: gak sih?
4: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakter ya, yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi dunia
4: pribadi. Iya, gitu.
0: Oh iya.
4: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar.
4: Gitu.
2: Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
0: sama. Jadi kita enggak jadi duet ini, Bang.
4: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
0: ya.
2: Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
4: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
4: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
0: Okay.
4: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komit. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Roya. Nah,
0: siap.
4: Aduh.
6: Jadi saya terus belajar kecentilan.
4: Iya.
2: Tadi suaminya balis wah kaget.
0: Terima dulu nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
0: Iya, halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor, Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
2: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
0: Siap.
7: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
2: Tante? Boleh dong.
0: Boleh dong. Justru harus nanya.
7: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat, jadi dulu Yohana masih bisa
4: menerawang
7: melihat Om Oji waktu kecil.
6: Jangan saya deh yang dengerin nih.
4: Apa yang dilihat
0: maksudnya bisa nonton gitu ya, bisa nonton Om Oji.
7: Iya kan, Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Biasa ya Yohana. Ini Tante Risnya langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
6: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
4: Terima kasih Yohana.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke, siap.
7: Itu aja.
0: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih.
7: Iya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI. Imalang juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini bener-bener sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Wah, ini memang udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa?

0: produsernya.
1: Si.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
3: 97. Yang tempes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Oke. Selamatlah pisang goreng madu kita.
3: Ya, hampir sih.
0: Salah ya?
2: Salah.
3: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak
3: ya.
2: Yang benar adalah Joni Iska.
3: Iya ya, Mbak Lis ya.
0: Iya,
3: ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
3: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
3: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Ya wes, pas ya. Balis nggak dapat pisang ya udah.
3: Dapat setengah.
4: Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
3: Dua aja deh Bang Uci yang diciptakan
2: dalam album Pergi ya Pergi.
3: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
4: Apa ya? Ini Bebas.
3: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
4: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo
3: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
4: Ya kayaknya cuma satu ya.
3: Tiga Bang Morsas minta ini. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
4: itu,
0: Bang.
4: Kelupis.
3: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh, lagunya tadi diputer loh.
4: Yang kumenar itu kan album pertama.
2: Judul ya?
4: Masa Bodoh.
2: Nah. Aduh Bang Oji pengen. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
3: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
3: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
3: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Iya, namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
3: Lagunya adalah?
0: Apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
3: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
0: Ya, lali loh mas.
2: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Uci.
3: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
3: Aku lali. Udah dikasih
0: coba,
3: dulu ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin, mungkin aku nanti.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi
3: misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
3: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
4: Hamidan.
0: Salah.
3: Itu penciptanya.
4: Oh, penciptanya
3: Hamidan. Musik directornya.
4: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang kamu kita tuh.
3: Gak bisa ya.
2: Gak bisa jawab kalau
3: ini please. Bisa jawab semua loh.
0: Gak bisa jawab mas. Bang Uci loh. Mas Cici Seneni kan Mas Toto melehek ya asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
3: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
4: Yadin dan Arianto.
3: Kenal ya.
4: Sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
3: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita udah ada yang
4: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
2: Cucu.
3: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
2: Okay. Iya, Bu.
5: Kan tamunya ya. Saya mau.
3: Oke.
5: Bang Uci, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
5: Nama siapa kamu?
2: Baklis Menawati.
5: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.

0: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRing Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Leman,
1: siap,
0: ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri
1: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
4: Iya,
1: kemudian salam dari Zidan
2: di Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar ya.
4: Poliwali
1: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
1: Iya. Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
2: Iya. Mbak
1: Lismawati. Betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
1: Oh, Masya Allah.
5: Mengupdate lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
1: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Semoga kalian sukses.
1: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Tanda?
1: Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
1: Ya. Ya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali. Ya,
5: selalu ya. Okay. Salam untuk Bang Bonijo ya.
1: Mm-hmm.
5: Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
5: Ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 kan baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih ya, Dini. Terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Silakan Oma.
6: Oh, di sini putus karena asap kan dia jadi putus.
1: Oke. Okay. Silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
4: Sehat.
1: Semoga Oma juga ya.
4: Iya, betul Oma. Alhamdulillah.
6: Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
1: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetan yang rajin.
6: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
1: si manis, si batan gitu, anjol. Ya. Oke. Okay.
6: Ah, itu lah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
1: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.

0: siap.
1: Itu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih, Oma. Terima
1: kasih. Hah? Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
1: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus, Oma.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Hmm. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Ya, iya kan, sebentar lagi
0: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya, Ramadan? Puasa ya.
2: Ah. Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kok rasa?
2: Kayak mana, Bali?
0: Kayak mana kok rasa?
4: Kayak mana kok rasa? Kata Bang Ali.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Uji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi jadi promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Oh. Iya.
2: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen
4: denger. Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Sudah. Oh, sudah ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Oh,
3: cuma enggak belum enggak ya, terlalu ya. Ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya.
0: Siap. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
0: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis.
2: Si Manis di samping Mbak Lis.
3: Oke. Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: ya.
3: Waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah ini yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
3: gimana ya? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat satu sampai gini
2: takut ya dia sama
3: iya
4: itu. Bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Bukan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
2: Aduh, okay.
4: Ya, ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya, jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Biar dianya enggak datang. Jadi pemain film
4: enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong. Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan.
1: Boleh
0: yang harus dijawab
1: baca,
0: sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung, udah akhirnya gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya.
1: Mas, kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah tidak?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara keplongkosannya itu. Waduh, untungan
0: gara-gara. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya, Lis.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
4: Ya.
0: Apa ini, Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke,
0: lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi. Acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh, Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Buka siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton pendengar gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Bagusnya
2: ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti lebih
1: cepat
2: ya,
1: ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Ya, senang.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar,
2: kan?
1: Ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya, siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon begitu di smart platform-platform kita. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Iya,
1: benar-benar. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Tolong kami punya single.
1: Ya,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Mas ya.
3: Siap, dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Di Tarannya masih bersama Anda pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Syahrini sudah mengumumkan akan ada konser tunggal setelah 7 tahun vakum ya pendengar. Jadi ini adalah konser tunggal pertamanya setelah 7 tahun Syahrini memilih vakum dari dunia hiburan, dunia musik ya pendengar. Dan pengumumannya disampaikan oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya, dan ia juga mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembalinya sang penyanyi, sang princess Inces Syahrini melalui konser yang mengusung tema Inces Universe. Dan dalam konser ini juga Syahrini mengajak penggemarnya ya pendengar untuk memasuki Inces Universe yang dia gambarkan sebagai ungkapan khasnya gitu ya. Dan pengumuman tersebut menyusul juga dari kemunculannya di Festival Musik Pesta Pora 2026 yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu ya pendengar. Konser yang diberi nama Aku Kembali Live in Concert ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiket dibanderol mulai harga Rp500.000 untuk harga termurahnya hingga Rp35 juta pendengar ya. Dan kelas tiket-tiketnya pun diberi nama sesuai dengan jargon-jargon khasnya Syahrini, seperti gubrak-gubrak untuk harga tiket Rp500.000, seperti itu dengan Rp750.000, membahana Rp1.500.000, cetar Rp2.500.000, manja Rp3.500.000, sesuatu Rp5 juta, dan juga terpampang nyata Rp15 juta. Yang khusus pendengar diberi nama sesuai dengan lagu terbarunya Syahrini yang rilis setelah 7 tahun vakum, yaitu Kau Yang Utama, dengan seharga Rp35 juta berdasarkan reservasi ya. Jadi memang terbatas tiketnya, dan penjualan tiketnya akan tersedia di online dan akan dibuka dalam 2 gelombang. Konser Aku Kembali Live in Concert ini pendengar jadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum, di mana penampilan di Pesta Pora kemarin turut menandai kemunculannya kembali di hadapan penonton musik Indonesia ya. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi

Ditarannya masih temani Anda di malam hari ini, pendengar. Dan pernahkah mungkin Anda merasa sebagai perempuan seringkali nyeri lutut itu terjadi tiba-tiba gitu ya, pendengar? Kadang-kadang merasa pekerjaannya gak terlalu banyak, aktivitasnya gak terlalu banyak yang lagi dilakukan, tapi kenapa rasanya lutut dan persendian di sekitarnya ini cukup sakit gitu, pegel gitu ya. Dan ternyata ada penjelasannya, mendengar, secara ilmiah kenapa wanita lebih rentan mengalami pengapuran sendi lutut. Karena wanita punya resiko yang lebih tinggi mengalami pengapuran sendi atau osteoartritis lutut dibandingkan pria, terutama setelah 50 tahun. Faktor usia, perubahan hormon, berat badan, dan juga kondisi sendi tentunya bisa mempengaruhi resiko-resiko tersebut ya, pendengar. Dan dikutip dari laman resmi National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease atau NIAMS, osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif pada sendi, di mana kondisi ini terjadi ketika jaringan penyusun sendi mengalami kerusakan secara bertahap. Nah, kerusakan tersebut bisa mempengaruhi tulang rawan, ligamen, tendon, dan juga bagian-bagian lain pada sendi lutut yang tentunya bisa menyebabkan nyeri, pembengkakan, kekakuan, dan juga keterbatasan gerak ya, pendengar. Dan berdasarkan Jurnal International Journal of Molecular Sciences, perubahan kadar estrogen pada wanita juga berkaitan dengan nyeri osteoartritis pada perempuan selama masa perimenopause. Jadi penurunan estrogen ini ternyata bisa mempengaruhi respon peradangan dan juga kesehatan tulang rawan, sehingga memang berpotensi untuk memperburuk kerusakan sendi. Selain faktor hormonal, perubahan dan perbedaan anatomi tubuh juga mempengaruhi tekanan pada sendi lutut wanita ya, pendengar. Jadi perbedaan struktur panggul, pola gerak, nah ini semua bisa mempengaruhi distribusi beban pada bagian lutut, yang akhirnya seringkali lutut wanita jadi lebih mudah dan lebih gampang terkena pengapuran ataupun nyeri lutut gitu ya. Dan untuk wanita yang mengalami osteoartritis lutut bisa merasakan nyeri ketika berjalan atau menaiki tangga, dan gejala-gejala lainnya seperti kekakuan setelah beristirahat, pembengkakan, bunyi bergerak saat menggerakkan lutut gitu ya. Dan Anda perlu melakukan latihan yang sesuai untuk lutut supaya lebih lentur dan juga menghindari adanya pengapuran gitu ya, pendengar, terhadap tulang di lutut. Informasi ini tentunya kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pesisir Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampung.

suaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikan Sata Ditarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam ini hingga sekarang sudah mulai merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar Ditarania sudah temani sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan besok akan kembali hadir bersama dengan Anda RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang ingin beristirahat tidur, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor. Pintu pagar jendela juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Begitu juga dengan alat elektronik dan juga lampu-lampu yang sekiranya sudah tidak diperlukan, boleh dimatikan dan dicabut dari saklarnya ya pendengar, untuk mencegah hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Jadi untuk menghindari, segera lakukan dan melakukan cek berulang kali sebelum pergi istirahat tidur ya pendengar. Ditarannya pamit dulu undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang.

kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk menyadarinya. Karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.

0: Ibu. Ah. Ibu tidak punya uang, Nak.
1: Ah, ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
0: Ibu. Ah. Ibu enggak punya uang, Nak.
1: Mana?
0: Enggak punya.
1: Ah, mana?
2: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: WhatsApp kami mendengar di 0811 554 4976. Dan untuk Anda yang saat ini juga memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya langsung, ataupun juga yang memonitor di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan lewat kolom komentar kami. Topik di hari ini pendengar adalah mewujudkan generasi yang berkualitas. Nah, seperti apa mewujudkannya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haiban. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul ghafur. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'a bil busyra wan nudzur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thi minal kubur. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah kita tidurnya semalam, dan kepada saudara-saudara yang baru bangun, silakan segera ambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Para pendengar yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan tidak kambuh lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan Oktober ada hari-hari yang kita peringati sebagai hari besar nasional. Di antaranya Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri. Pada tahun 1928, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengadakan ikrar Sumpah Pemuda di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Sumpah Pemuda ini merupakan kristalisasi dari perjuangan pemuda-pemuda Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia

Ini yang perlu kita lihat, siapa mereka itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki kualitas perjuangan, kualitas mental. Pemuda-pemuda yang visioner, ya. Pemuda-pemuda yang bisa melihat jauh ke depan, ya. Seperti kita kenal Muhammad Yamin, kemudian ada W.R. Supratman yang terkenal dengan lagu ciptaannya Indonesia Raya. Ini orang-orang yang memiliki kualitas, pemuda-pemuda yang berkualitas. Bukan pemuda yang pelongo-pelongo, ya, tapi pemuda yang tegar, berani, dalam kondisi masih dijajah, dikuasai penjajah. Mereka menyatakan, kami bangsa Indonesia, dan menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, inilah pemuda yang berkualitas. Generasi awal abad ke-20, generasi bangsa Indonesia awal abad ke-20. Kalau tidak berkualitas, mereka tidak akan bisa menciptakan sebuah momentum yang kita peringati setiap tahun, dan itu menjadi tonggak perjuangan serentak bangsa Indonesia. Dan ternyata dengan persatuan itu, kemudian kurang lebih 18 tahun, ya, atau 17 tahun kemudian berhasil mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, maka kita perlu mempersiapkan bagaimana kita menyiapkan generasi berikutnya, atau generasi yang akan datang ini, generasi yang berkualitas seperti para pendahulu kita. Itu tanggal 28 Oktober, ya. Kemudian tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional, dan itu diambil dari peristiwa di mana tokoh kita, ulama kita, orang tua kita mengeluarkan fatwa di saat Indonesia sedang kritis menghadapi ancaman, karena baru 2 bulan merdeka, ya, Agustus merdeka, kemudian bahkan baru 1 bulan itu, bulan September, itu tentara Belanda yang menumpang tentara Sekutu itu sudah datang ke Indonesia, memasuki Surabaya. Nah, ini dengan kekuatan yang besar, karena bersama-sama dengan tentara Sekutu, dengan kedok ingin atau hendak melucuti senjata tentara Jepang karena sudah kalah melawan Sekutu. Nah, di sana Belanda dompleng, ya, dipimpin oleh Inggris, ya, menyerbu Surabaya. Nah, ini ancaman buat Indonesia yang bagaikan bayi yang baru lahir, ya, baru 1 bulan itu sudah mendapatkan serangan dari Belanda. Nah, tentu kita dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya kalau dilihat secara fisik. Senjata mereka lebih kuat, kita hanya bambu runcing dan sisa-sisa rampasan dari tentara Jepang. Dan mereka terlatih perang, sementara bangsa Indonesia tidak terlatih.

karena mereka tentara, sementara kita ini rakyat. Ya. Meskipun kemudian menjadi tentara, tetapi dari rakyat yang tidak terlatih. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kemudian terseleksi, akhirnya menjadi tentara. Dan itu senjata apa adanya. Secara hitungan akal itu kalah, ya. Tetapi karena pemuda-pemuda yang memiliki keberanian, memiliki integritas, ya, memiliki tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan masa depan generasi yang akan datang, maka mereka korban, berani korban. Nah, dan disinilah ketika dalam kondisi bangsa Indonesia yang baru lahir itu menghadapi serbuan dari Belanda yang mendompleng tentara sekutu, ya, maka kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama tokoh karismatik, mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa, ya, untuk membahas tentang perang ini, bagaimana hukumnya perang ini. Siap kalau pada waktu itu umat Islam ya sangat patuh kepada ulama, kalau ulama sudah memberikan fatwa maka diturut, dan itu diperlukan fatwa itu, karena kalau sudah ini hukumnya itu wajib maka pasti dilaksanakan. Nah, kemudian para ulama itu berkumpul, mengadakan pembahasan, akhirnya kemudian dari pembahasan itu disimpulkan bahwa membela tanah air melawan penjajah itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu ain, maaf, ya, wajib bagi setiap orang Islam, dan mati syahid kalau dia mati, ya, dalam membela negara dan bangsa itu. Dan pada hakikatnya membela tanah air bukan tanah airnya saja, termasuk juga membela jiwa dan agama. Karena dengan kita memiliki negara yang merdeka, kita akan mampu dapat melaksanakan agama dengan baik. Ya. Ketika kita masih dijajah, kita sangat dibatasi untuk melaksanakan agama. Mau belajar agama saja dibatasi. Pondok-pondok pesantren ada di kampung-kampung. Kemudian kita mau melakukan ibadah kurban harus bayar pajak mahal. Nah, maka merdeka itu suatu kepastian yang harus dimiliki oleh bangsa dan umat Islam. Karena itu, maka membela tanah air pada hakikatnya juga membela jiwa dan agama. Nah, karena itu keputusan itu kemudian difatwakan pada tanggal 22 Oktober. Nah, dari situlah kemudian tanggal 22 Oktober itu dijadikan sebagai hari, ya, santri nasional, ya, dengan Kepres nomor 22 tahun 2015, ya. Jadi tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari nasional. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, antara santri dan perjuangan itu memiliki hubungan yang erat. Pejuang-pejuang Indonesia ini dipelopori oleh santri dan ulamanya. Ya, santri itu orang-orang yang sedang belajar kepada ulama di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid-masjid, di menasa, dan sebagainya. Nah,
jadi perjuangan bangsa Indonesia ini dipelopori oleh ulama dan santrinya. Boleh dikata bahwa para ulama itu sebagai penentu berdirinya negara dan bahkan juga Pancasila. Kalau kita lihat ya, pejuang-pejuang kita ini kan banyak ulama ya, mulai dari awal ya sampai kepada Indonesia merdeka ini, ulama berada di garis depan. Sebelum Indonesia merdeka, ketika dalam penjajahan Jepang, ulama ya, Dr. Abdul Karim ya, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu menghadap ke penguasa Jepang untuk membentuk pasukan pembela tanah air. Nah, itu kemudian berdirilah pembela tanah air yang jumlahnya ada 69 batalion. Dari 69 batalion ini, 67 batalion ini adalah tokoh-tokoh Islam dan hampir 50% itu ulama ya. Itu yang menjadi komandan-komandan militer, bahkan di tingkat nasional, di tingkat pusat itu juga tokoh nasional, yakni Mr. Kasman Singodimedjo ya, yang kemudian menjadi seorang guru besar ya, Profesor Dr. Kasman Singodimedjo sebagai komandan panglimanya, begitulah ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, sudah tercatat di dalam sejarah bahwa para ulama ini menjadi berada di garis depan dalam perjuangan bangsa Indonesia, termasuk perjuangan menghadapi pengkhianat bangsa, yakni kaum komunis yang kebetulan juga

0: bulan Oktober, Islam yang diwakili oleh para ulama dan santri ini musuh utama komunis. Karena itu kita harus waspada terhadap komunis. Dan untuk menjadi yang waspada ini, maka kita harus berkualitas. Kalau generasi kita lembek, maka akan mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang menyimpang seperti komunis. Nah, tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional memperingati perjuangan para santri, ditokohi oleh Kiai Haji Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa atau resolusi jihad, sehingga dengan fatwa itu umat Islam, pemuda se-Jawa Timur itu mengerahkan segala kekuatannya berjihad melawan intervensi Belanda, akhirnya mendapatkan kemenangan atas izin Allah. Karena Allah selalu membela hamba-Nya yang beriman. Allah selalu menolong orang-orang berjuang di jalannya. Maka dengan niat jihad fi sabilillah, ya, berjuang dengan mengerahkan segala tenaga di jalan Allah untuk membela tanah air dan bangsa negara, maka Allah menolong sehingga mendapatkan kemenangan meskipun banyak yang gugur. Dan itu sudah pasti di dalam setiap pertempuran, setiap peperangan itu pasti ada yang gugur di mana saja, kapan saja. Maka peperangan itu merupakan jalan terakhir, ya. Nah, dengan gugurnya para pahlawan itu, maka kemudian di bulan berikutnya, yakni bulan November, tanggal 10 itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk memperingati gugurnya para pahlawan di Medan Laga di Surabaya tahun 1949. Para pendengar yang dirahmati Allah, karena itu untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan dari perjuangan para pendahulu kita, maka kita perlukan generasi yang berkualitas, ya, generasi yang memiliki kemampuan seperti para pendahulu kita. Mereka berjuang dengan ikhlas, tidak mengharapkan jabatan. Mereka memegang amanat untuk membela, ya, sesuai dengan sumpah pemuda. Ya, kami satu bangsa, kami satu bahasa, kami satu tanah air. Itu diwujudkan dalam perjuangan. Nah, kalau semua ini satu, maka menjadi kuat, dan perjuangan itu pasti satu sama lain saling menguatkan, bukan masing-masing dan apalagi untuk pribadi-pribadi mencari keuntungan sendiri. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Maka untuk mewujudkan pelanjut perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan, merawat kemerdekaan, diperlukanlah orang-orang yang berkualitas, generasi yang berkualitas. Nah, bagaimana generasi yang berkualitas? Nah, generasi yang berkualitas itu adalah pertama, yang memiliki keimanan yang teguh. Karena ini merupakan dasar pegangan bagi setiap manusia, setiap individu. Dengan iman yang kuat itu akan mewujudkan pemikiran yang bersih, perilaku yang baik, dan semangat yang tinggi. Karena iman itu menjadi pendorong dari segala kebaikan. Maka bisa dilihat, seseorang yang berpikiran jahat pasti tidak beriman. Kalaupun dia mengatakan Muslim imannya lemah. Ya. Nah, jadi yang pertama harus iman ini kuat. Dan iman yang kuat ini dibina melalui lembaga pendidikan, terutama ini pondok-pondok pesantren itu membina iman, ya. Yang kedua harus memiliki kecerdasan, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, ya, sebagaimana yang dicontohkan para ulama. Ini tepat mengambil keputusan. Sekarang harus bertindak, sekarang harus mengerahkan segala kekuatan. Seandainya terlambat, kalah. Seandainya terlambat, Belanda masuk. Maka pada saat itu tepat ketika Belanda masih berada di Surabaya, belum masuk ke tempat lain, difatwakan, dikeluarkan resolusi jihad, sehingga para pemuda itu bersemangat melawan Belanda, hingga jenderal-jenderalnya berguguran, ya, yang jenderal Inggris, jenderal Malabi gugur, ya, dalam intervensi di Surabaya itu. Nah, ini orang-orang yang berkualitas. Jadi yang kedua ini orang-orang yang cerdas, dan itu perlu dilatih, ya. Yang ketiga, orang atau generasi yang berkualitas itu generasi yang terampil. Terampil di dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya. Memiliki keterampilan, bukan hanya ikut-ikutan kesana kemari, hanya disuruh, ya. Tapi ini punya kemampuan, ya, untuk memimpin dirinya, untuk bekerja sama, terampil bekerja sama, terampil untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini perlu. Nah, di era modern, di era teknologi ini, ini keterampilan teknologi ini sangat diperlukan. Apalagi sekarang kalau terjadi perang, sekarang ini perangnya teknologi. Seperti kita lihat bagaimana perang antara Iran dan Amerika, teknologi. Nah, maka generasi muda ini generasi yang berkualitas nanti itu generasi yang melek teknologi, mampu teknologi, ya. Jadi mau tidak mau ini tuntutan dengan perkembangan teknologi, ya. Kemudian yang keempat, memiliki integritas, ya. Jadi generasi yang memiliki integritas, dia berani membela yang benar, ya, tidak lembek, ya, berani mengatakan yang benar meskipun pahit, ya, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Jadi kadang-kadang kita mengatakan yang benar itu mendapatkan ancaman, ya, dari orang-orang zalim. Nah, kalau tidak memiliki keberanian, maka kemudian ciut, artinya kemudian tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Nah, maka diperlukan ini generasi yang memiliki integritas, ya, membela yang benar. Jadi tidak diatur oleh orang lain atau bangsa lain, ya. Nah, sekarang ini diperlukan integritas itu. Kemudian yang kelima, ya, ini generasi yang amanah, ya, yang mampu menjunjung tinggi, melaksanakan amanah atau kepercayaan yang diberikan, bukan yang bisa berkhianat, ya. tapi yang mampu melaksanakan amanat. Nah, ini sangat diperlukan, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu digambarkan bagaimana generasi ini bisa membawa diri, ya, generasi yang berkualitas itu dalam surat Kahfi disebutkan. Ya, mereka adalah pemuda-pemuda. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad kisah yang sesungguhnya, kisah yang benar. Bahwasanya dulu ada pemuda-pemuda, innahum fityatun aman, pemuda-pemuda yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Tuhan mereka. Maka Allah kemudian memberikan, menambahkan keimanan dan kekuatan kepada mereka itu. Wa rabbatna ala qulubihim ilqamu faqalu ya rabbuna rabbus samawati wal ard lanat wa min duni ilaha laqad qulna ila syatan. Jadi mereka meskipun berasal dari daerah yang berbeda, dari kampung yang berbeda, tetapi hatinya sama, ya, seperti bangsa Indonesia ini, berbeda-beda suku, bahasa, budayanya, tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tetapi satu, yaitu Indonesia. Nah, ini Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang terdiri dari, ada beberapa pemuda yang mengatakan ada 7, ya, ada mengatakan 4, ya. Nah, para pemuda ini pemuda-pemuda yang memiliki kualitas, ya, sehingga mereka memiliki integritas, memiliki keimanan, memiliki keberanian. Keberanian bukan berarti kita semua yang jelek mesti kita lawan dengan frontal, tidak, harus dengan perhitungan, ya. Itu namanya tahawur, ya, nekat. Jadi berani itu bukan berarti kita mesti menerapas semua yang kita hadapi, harus dengan perhitungan juga, seperti Ashabul Kahfi ini, ketika penguasa yang dolim itu sangat kuat, tidak mungkin dihadapi langsung, maka dia mengambil cara yang lain. Dan di situ, karena dia orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka, dan Allah berikan kekuatan. Mereka bertemu di dalam satu tempat, mereka ketemu di gua. Warabatna ala qulubihim, hati mereka disatukan oleh Allah, diikat menjadi satu. Pemuda-pemuda itu, nah, lalu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua itu sampai mereka tertidur bertahun-tahun. Bahkan disebutkan bahwa tidur mereka 350 tahun. Bayangkan itu, tidur 350 tahun, ya. Tapi karena kekuasaan Allah, perlindungan Allah, mereka tetap hidup. Sampai-sampai di negeri itu sudah ganti rezim, yang tadinya rezim zalim sudah ganti rezim yang bagus. Ketika sudah ganti penguasa yang bagus, Allah bangkitkan mereka. Nah, mereka pun terkejut. Nah, inilah gambaran generasi yang berkualitas itu seperti itu, ya. Maka Indonesia ini akan tetap utuh, bahkan menjadi negara besar, apabila generasi-generasi yang mengisi kemerdekaan ini orang-orang yang berkualitas, ya, yakni memiliki iman yang teguh, memiliki kecerdasan, berintegritas, ya, kemudian memiliki keterampilan dan keberanian. Nah, insya Allah dengan orang-orang yang berkualitas ini Indonesia terawat, persatuan terawat, pembangunan terawat, keamanan terawat, kita tidak dicampuri oleh bangsa asing, kita tidak diintervensi, sehingga rakyat hidup sejahtera dan bahagia. Dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bangsa ini beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan kekuasaan yang lama di dalam negaranya.
1: Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, mewujudkan generasi yang berkualitas. Sudah disampaikan tausiahnya bersama dengan K. Haji Muhammad Haiban, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kami undang Anda tentunya untuk berinteraksi langsung, bertanya langsung bersama dengan beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: Surah Al-Isra ayat 36.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda ya, untuk sajian Mutiara Pagi kami undang silakan untuk bergabung di line telepon 7365667434495, pesan singkat di 0811554976 serta streaming aplikasi RRI digital di kolom live chat dan kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon bergabung sama saya terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Oh, dengan Abdul Aziz.
1: Pak Abdul Aziz di Bengkuring ya, Pak ya?
2: Oh, yang dengan Mbak Nita kayaknya.
1: Betul, silakan Pak Abdul Aziz.
2: Selamat umur panjang, kita baru ketemu.
1: Betul, sehat-sehat, Pak. Silakan, Pak.
2: Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Aziz. Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi saya mendengar sekelumit tentang pemuda dahulu dan pemuda sekarang yang berhubung dengan amanah dan iman dan takwa. Apakah menurut pandangan Pak Ustaz itu generasi dulu itu berjuang kebanyakan didominasi para santri termasuk kiainya. Nah, yang berkedudukan di pemerintah sekarang juga ini, apakah masih ada turunan itu? Karena masih banyak amanah yang dipikul dan dijabat masih mengkhianati amannya tadi, sehingga terjadi pemberian gravitasi ataupun dan sebagainya yang menimbulkan kerugian nilai rupiah untuk bangsanya sendiri. Demikian konten mengenai penjarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Satu lagi ya di belakang Pak Aziz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh ini.
1: Iya, silakan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Aku menyusul tadi ya dengan tema masalah, karena masalah debat itu amanah ya, bukan buat anugerah. Saya mengutip Bapak Kapolri yang baru ya, ketika beliau khutbah Jumat mengatakan begini, jabatan itu adalah amanah, bukan musibah. Kalau tidak bisa bertanggung jawab jabatan ini, maka nanti di hadapan hukum dipinta bertanggung jawaban. Makanya di sini saya sendiri sebagai apa? Itu musibah. Nah, itu kan sekatakan seperti jarang pak seorang kepeni, biasanya kalau di kita pemberi yang jujur itu tidak bertahan lama pak. Benar itu kan, jujur aja. Kalau ada pemberi yang jujur pro rakyat tidak bertahan lama. Contoh seperti begini, Pak Deddy Mulyadi seorang gubernur yang betul-betul terjun ke lapangan. Lawan-lawan politik gubernur konten lah, beliau kan tidak melaporkan dari aja mau ngomong apa juga terus yang punya saya dibalas dengan kerja. Nah, itu bagaimana pendapat tentang masalah kepemimpinan yang jujur di Indonesia jelas tidak bisa bertahan lama. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Kami cukupkan dua pertanyaan ini Ustadz. Dua-duanya sebenarnya juga menyoroti tentang pemerintahan ini Ustadz. Yang satu tentang santrinya, yang satu tentang ininya ya, pemikirannya begitu Ustadz, jabatan. Silakan Ustadz boleh ditanggapi.
3: Ya, jadi dua pertanyaan ini terkait dengan kualitas tadi ya, ya. Pak Abdul Aziz, jadi memang perjuangan bangsa Indonesia ini dipelopori oleh ulama dan santri sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Para santri, para ulama ini berjuang itu lillahi ta'ala, mereka tulus sehingga tidak ambisi dengan jabatan. Sebagai contoh bagi Haji Abdul Qahar Muzakir, itu pejuang yang luar biasa. Beliau salah satu anggota dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau yang melakukan lobby ke negara-negara Timur Tengah. Beliau dekat hubungannya dengan Yasir Arafat, dengan Raja Faisal ya, dengan pemerintahan di Mesir. Sehingga Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu perjuangan dari ulama kita, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Nah, beliau tulus. Nah, sehingga ketika Bung Karno menawari untuk menjadi Menteri Agama, beliau menolak. Lalu beliau menyarankan kepada Bung Karno mengangkat kemenakannya, yaitu Kiai Haji Rosidi yang nama kecilnya itu Saridi. Kata Kiai Abdul Qahar Muzakir, ini Rosidi ini lebih pandai dan lebih pantas dari saya. Ya, dia seorang ulama yang dididik lama di pondok pesantren, kemudian pendidikan juga di luar negeri, ya, di India. Nah, akhirnya beliau lah yang diangkat menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Ya, padahal jasanya luar biasa. Makanya Bung Karno menawarkan kepada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Kemudian waktu zaman Orde Baru, beliau ditawari lagi oleh Pak Harto untuk menjadi Menteri Agama. Beliau tetap tidak mau menjadi Menteri Agama. Beliau menyarankan Mukti Ali. Akhirnya beliau mengangkat Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti Ali. Itu atas saran daripada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Tidak ada ambisi untuk menjadi pejabat, menjadi menteri. Nah, kemudian juga Pak Hamka, Pak Hatta. Pak Hatta sudah berada di puncak wakil presiden, ya. Tapi beliau punya prinsip. Dan jadi wakil presiden bukan keinginan beliau, tapi ini ditunjuk, dipilih, ya. Nah, ketika prinsip itu tidak sesuai, maka beliau mundur, ikhlas. Bukan mencari cara untuk bertahan, tidak. Nah, ikhlas. Kemudian juga Sultan Hamengkubuwono. Ini juga oleh Bung Karno ditawari, ya. Ibu kota negara itu di Jogja, enggak, ya, beliau melindungi rakyatnya. Nah, ini unik ini, Sultan Hamengkubuwono ini seorang kepala negara yang melindungi rakyatnya, ya. Ketika ada Belanda itu menerapkan kerja paksa dengan mengorbankan banyak rakyat Indonesia, Sultan Hamengkubuwono supaya rakyatnya ini tidak menjadi korban, beliau membuat proyek sendiri, yaitu membuat Selokan Mataram. Sehingga rakyatnya dikerahkan ke Selokan Mataram dengan perlakuan yang manusiawi sebagai rakyat dan untuk kepentingan rakyat juga. Nah, inilah contoh-contoh, ya, dan masih banyak, ya, masih banyak itu zaman dulu itu, ya, pejuang-pejuang yang tidak ambisius, ya. Ya, karena mereka tahu dan mereka lillahi ta'ala itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sekarang ini ada, ya, keturunan mereka itu memang ada, tapi keturunan itu tidak menjamin kesamaan kualitasnya, ya. Kalau kita analogkan kepada keturunan Nabi, juga ada kok yang Nabi Nuh itu seorang Nabi yang amanah, yang beriman, anaknya kafir, Kanaan itu kafir. Jadi, nah, maka generasi yang berkualitas itu bisa tumbuh dari, tidak mesti dari keturunan ulama, tetapi memang keturunan orang yang pandai, orang yang baik, itu ada, ya, bibit kebaikan, kepandaian itu ada. Makanya ketika kita memilih jodoh itu, ya, itu menjadi salah satu pertimbangan, karena faktor keturunan itu juga ada, ya. Nah, hanya kualitasnya
5: sudah jauh sekali menurun, sehingga amanah tidak, integritas nggak ada, ya. Selain amanah, integritas juga sangat kecil, ya. Nggak punya integritas sehingga nggak berani mengatakan yang benar, ya. Nah, cari selamat. Kemudian juga tidak punya kecerdasan. Ya, kan justru karena tidak punya kecerdasan, imannya lemah, ya akhirnya ya menjadi pak turut, cari aman, ya yang penting dapat jabatan. Nah itu, ya, maka iman itu penting sekali, integritas harus dibina dari kecil, dibiasakan, dilatih, ya, keberanian juga begitu, ya, keterampilan juga harus dilatih sejak dari kecil. Itu Pak Aziz. Ya, nah, jabatan itu suatu amanah, kepercayaan yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Ya, maka kalau seorang diberikan amanat untuk memimpin rakyat, ya, kemudian dolim pada rakyat, maka dia akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu.
1: Ya, itu jadi terjawabnya.
5: Ada orang yang mengatakan amanat itu sebagai musibah bagi mereka yang merasa berat. Iya, memang amanat itu berat, ya. Amanat itu berat. Maka bagi orang yang beriman, orang yang berintegritas, orang yang mempunyai keterampilan, ya insya Allah mampu. Nah, itu saya kira. Untuk itu maka ketika memberikan amanat, pilih orang-orang yang pertama beriman, kedua memiliki integritas, yang ketiga punya keterampilan, ya seperti yang saya terangkan tadi, yaitu orang-orang yang berkualitas tadi. Demikian.
1: Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab ini untuk dua pertanyaan yang bergabung di line telepon ataupun juga di WhatsApp, ya, yang juga mengikuti sajian ini. Satu lagi ini Ustaz saya bacakan dari via YouTube, ya. Ada komentar YouTube atas nama Pak Ahmad Zaini. Beliau bertanya, Ustaz mohon pencerahan bagaimana pentingnya pendidikan terutama dalam proses mempersiapkan generasi muda yang berkualitas kita, terutama untuk siswa remaja di sekolah umum, apalagi ini kita menghadapi era digital. Itu dia pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini, Ustaz. Boleh ditanggapi, silakan.
5: Iya. Pendidikan itu penting. Jadi pendidikan itu suatu pertolongan kepada seorang hingga menjadi dewasa dan mandiri. Itu menurut yang saya pahami, ya. Jadi kita mendidik orang itu mendewasakan, memandirikan, ya. Nah, jadi ke depan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pendidikan sekarang. Kalau pendidikan kita baik, insya Allah kedepannya bangsa ini baik. Tapi kalau pendidikannya itu tidak baik, maka ke depan bangsa kita juga tidak baik. Karena itu pendidikan ini harus baik, ya. Nah, pendidikan bukan hanya formal di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, bahkan dari rumah tangga, itu sudah dididik. Jadi pendidikan itu berhasil itu bukan hanya dari satu aspek saja, tetapi di situ ada lingkungan. Jadi kalau pendidikan formal, ya, di lingkungan sekolah, ya. Jadi pendidikan di lingkungan sekolah, di masyarakat, di rumah tangga, ya, di sekolah, ya, guru-gurunya, semua harus saling mendukung, ya. Kemudian hubungannya dengan yang lain-lainnya, kalau sekolah, ya, dengan sekolah lain, dengan lembaga-lembaga lain, itu baik, maka baik. Nah, maka pendidikan ini harus kita jaga, kita perhatikan, ya. Dan jangan kita hanya mengejar target lulus, mengejar target naik kelas, ya. Kalau zaman dulu saya dan teman-teman itu biasa enggak naik kelas, ujian ada yang tidak lulus, ya ujian lagi. Teman saya ada yang ujian SD itu tidak lulus, mengulangi, ya. Kemudian menjadi orang yang sukses, ya. Menjadi pengusaha di Lampung sana, ya. Ada juga seorang yang ketika pilihannya itu diolok-olok, ya. Dia memilih jurusan bahasa daerah, kan langka itu. Apa kok milih jurusan bahasa daerah? Kenapa tidak milih teknologi, tidak milih yang lain-lain itu, ya? Nah, itu pilihan dan dia tekuni. Ternyata sekarang menjadi guru besar dan menjadi konsultan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buku-buku lama dengan bahasa daerah, bertanya kepada dia. Baik itu orang-orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Nah, jadi kembali bahwa pendidikan yang jelas bahwa di pendidikan itu harus kita tanamkan akidah, ya, keyakinan yang benar. Jangan sampai anak-anak dimasuki keyakinan yang salah melalui cerita-cerita khayal, ya, dengan cerita-cerita ada tuyul, ada kuyang dan sebagainya, itu merusak. Kita harus tanamkan anak-anak itu dengan keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis, ya. Kemudian dibina akhlaknya yang baik, ya. Teknisnya diserahkan kepada para pendidik, tapi yang jelas akhlak ini penting sekali. Kalau sudah imannya kuat, insya Allah akhlak juga baik, karena antara iman dan akhlak itu saling terkait, ya. Sebenarnya Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, makanya akhlak ini baik sekali, ya. Meskipun orang pandai tapi tidak berakhlak, rusak. Orang yang pandai memegang jabatan tapi tidak ada akhlak, tidak jujur, rusak, ya. Maka akhlak itu pandai. Dan akhlak, ya, yang paling utama dalam diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu adalah kejujuran. Kalau sudah seorang menduduki jabatan sudah tidak jujur, curang, rusak negara ini. Kalau di masyarakat ada kecurangan, rusak masyarakat itu. Maka akhlak, terutama kejujuran, ini harus ditanamkan dari kecil. Dan para pendidik memberikan contoh, ya. Nah, jangan sampai pendidik tidak memberikan contoh. Dan juga tidak kalah pentingnya keterampilan, ya. Hidup ini terkait dengan keterampilan. Banyak orang yang tidak terlalu secara akademis tidak pandai, tetapi keterampilannya dia sangat terampil, maka sukses hidupnya, ya. Untuk mengelola sebuah organisasi itu keterampilan sangat diperlukan. Untuk mengelola negara, keterampilan sangat diperlukan. Jadi kalau sudah iman, akhlak, terampil, ditambah ilmu yang terkait dengan pekerjaan itu, maka akan menjadi baik. Maka pendidikan harus disesuaikan dengan arah kemana, ya. Anak-anak ini dibawa kemana, anak didik ini dibawa kemana, itu maka ilmu itu sesuai dengan arah itu, ya. Kalau mau dijadikan anak-anak ini menjadi petani, ya banyak ilmu yang terkait dengan pertanian. Kalau anak ini nanti akan diharapkan menjadi seorang teknokrat, ya banyak ilmu-ilmu yang terkait dengan pemerintahan, ya, dan sebagainya. Demikian.
1: Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustadz, boleh diberikan kesimpulan dan juga doanya.
5: Ya, baik. Jadi untuk ke depan kita harus menyiapkan generasi yang berkualitas.
3: dan generasi yang berkualitas itu harus kita usahakan. Tidak bisa kita hanya menunggu nasib, oh nanti nasibnya menjadi berkualitas, tidak bisa. Harus kita upayakan, ya, kita programkan, ya, dengan tuntunan agama dan tuntunan negara, ya. Kita kuatkan imannya, kita baikkan akhlaknya, kita terampilkan dan kita cerdaskan, sehingga kelak dewasanya menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang mampu memikul amanah, tanggung jawab terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna man anfa'na. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit juga Ustaz, terima kasih banyak ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban MH, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan kami di hari ini, pendengar, mewujudkan generasi yang berkualitas, bisa mendengarkan kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu

0: siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan Semangat Pagi Senawar.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Empat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru ya. Dan untuk Anda yang baru saja mau menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat. Selvira juga masih menemani Anda pendengar, tentunya dengan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, tentunya hiburan yang menyenangkan untuk Anda. Maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

Senyum atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

0: 93 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM, Pro 1 RRI Samarinda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026.
2: Ya, kita menemukan beberapa kali kebakaran lahan itu di bawahnya adalah batu bara. Jadi memang ada beberapa tempat ya, tuh baik di Balapan Timur, Balapan Selatan maupun di Balapan Utara.
3: Kalau tiap hari kadang kenal anak mainan pun tak.
4: Memang masih kecil-kecil pak ya.
3: Kena luka bakar.
4: Luka bakar. Saat ini korban luka bakar masih di rumah sakit atau gimana?
3: Masih di rumah sakit.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ria Mitasari. Saudara, kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kartini Gang Karya Tenggarong Kutai Kartanegara menelan. Saudara, kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kartini Gang Karya Tenggarong Kutai Kartanegara menelan dua korban jiwa yang merupakan kakak beradik. Sang ayah turut mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan keduanya, sementara 11 rumah warga hangus terbakar. Berikut laporannya.
5: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini Gang Karya RT 26, RT 61 Kelurahan Loipo, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 11 rumah warga termasuk asrama Kecamatan Tabang dan bangsal 7 pintu hangus terbakar. Peristiwa itu juga merenggut nyawa dua anak yang merupakan kakak beradik. Keduanya dilaporkan tertinggal di dalam rumah ketika api dengan cepat membesar. Sementara itu, ayah mereka, Hamri Nur, mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan kedua anaknya. Salah seorang warga terdampak yang juga merupakan saksi mata, Abdul Hamid, mengatakan api dengan cepat menjalar hingga melahap sejumlah rumah di kawasan itu. Saat kebakaran terjadi, ia sedang tidur di rumah lain sedangkan mobilnya masih terparkir di rumah yang berada di lokasi kebakaran. Ia terkejut melihat bangunan di sebelah rumah sudah habis terbakar.
3: Kami lengkapnya kurang tahu karena sudah terlambat datangnya.
4: Ada berapa rumah Pak yang terbakar?
3: Sekitar 11-12.
4: Ada sekolah terbakar juga Pak ya?
3: Ada yang sekolah SD dan itu kosong berapa. Tapi sekolah yang lama, belakangnya kena.
4: Terkait dua korban meninggal, Bapak pernah lihat atau kenal?
3: Kalau tiap hari kadang kenal anak mainan itu Pak.
4: Memang masih kecil-kecil Pak ya?
3: Kecil.
4: Orang tuanya juga jadi korban Pak?
3: Kena luka bakar.
4: Luka bakar. Saat ini yang korban luka bakar masih di rumah sakit atau gimana?
3: Masih di rumah sakit. Rencana yang menurut informasi mau dioperasi.
4: Rumah Bapak aman?
3: Ya, di sebelah nih ya, kena juga.
4: Sedikit ya?
6: Pak, kalau boleh dengar cerita dari warga, korban tidak selamat itu karena apa sih Pak? Yang bapak-bapak dengar ini?
3: Ya, kemungkinan tidak bisa melarikan diri karena apinya sudah terlalu cepat gitu.
4: Asli kebakaran jam berapa Pak?
3: Kurang lebihnya jam 11 lah gitu.
5: Kebakaran itu berhasil dipadamkan petugas kira pukul 1:35 WITA pada Rabu 14 Oktober 2026. Kedua anak tersebut ditemukan meninggal dunia sekira pukul 3:28 WITA. Dari Tenggarong, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Berikut laporannya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Wilayah Balikpapan Timur menjadi kawasan terdampak paling luas, disusul Balikpapan Utara dan Selatan. Kondisi semak belukar yang mengering akibat cuaca panas memicu api cepat membesar dan meluas di 6 kecamatan. Selain faktor cuaca, petugas di lapangan juga menghadapi kendala endapan batu bara di bawah permukaan tanah yang menyebabkan bara api sulit dipadamkan total. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Balikpapan, Bambang Subagia.
2: Jadi rata-rata yang terbakar di Balikpapan ini adalah semak belukar ya, artinya bukan hutan produktif, tapi memang semak belukar yang kalau dia panas itu kering dan mudah sekali sensitif terhadap api seperti itu. Ya, kita menemukan beberapa kali kebakaran lahan itu di bawahnya adalah batu bara. Jadi memang ada beberapa tempat ya, itu baik di Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan maupun di Balikpapan Utara. Dan itu memang agak rumit memadamkannya kalau di bawahnya terdapat kandungan batu bara.
0: Menanggapi penurunan kualitas udara dan kabut asap yang sempat mengganggu masyarakat, BPBD menegaskan kabut tersebut merupakan asap kiriman dari daerah sekitar. Berdasarkan koordinasi bersama BMKG, mengingat seluruh titik api di Balikpapan selalu dipadamkan tuntas di hari yang sama. Saat ini sebanyak 200 personil dan 25 armada pemadam tetap disiagakan penuh bersama relawan dan TNI Polri.
2: Harapan kami stop untuk membakar-bakar lahan.

0: bakar sampah dan segala macam. Jadi bantu kami seluruh masyarakat Kota Balikpapan hentikan cara membuka lahan dengan cara membakar.
1: Untuk mencegah potensi kebakaran susulan, BPBD Balikpapan bersama unsur kelurahan, tangguh bencana, Babinsa dan Babin Kamtipmas terus menggencarkan patroli serta edukasi larangan membakar lahan kepada warga masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Kondisi jalan dan drainase di Damanhuri yang dinilai kurang memadai membuat warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar genangan air tidak terus berulang. Berikut laporannya.
3: Warga mengeluhkan banjir yang masih kerap terjadi di kawasan Jalan Damanhuri, khususnya Gang 2 Kota Samarinda. Kondisi jalan dan drainase yang dinilai kurang memadai menjadi perhatian warga karena menyebabkan genangan air berulang. Keluhan tersebut disampaikan Mamat, warga Samarinda, melalui program Halo RRI. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di kawasan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan dan drainase diperlukan untuk mengantisipasi persoalan genangan yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat hujan turun.
4: Di Jalan Damanhuri yang dua, banjir dan jalannya kurang bagus. Jadi pemerintah kota mungkin mengambil kebijakan, itu jalan provinsi atau jalan kota kan?
5: Iya, betul.
4: Memang daerah Damanhuri itu memang banjir.
3: Warga berharap pemerintah kota melalui instansi terkait dapat meninjau langsung kondisi di lapangan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Penanganan drainase yang optimal serta perbaikan kondisi jalan diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Damanhuri, khususnya Gang 2. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepolisian daerah Kalimantan Timur akan memanggil para pelaku usaha vape pada pekan depan untuk mendengar pendapat terkait rencana pembatasan peredaran rokok elektrik demi mencegah penyalahgunaan etomidet. Berikut laporannya.
6: Kepolisian daerah Kalimantan Timur akan memanggil para pelaku usaha vape atau rokok elektrik untuk mendengarkan pandangan mereka terkait rencana pembatasan peredaran vape di Kaltim. Langkah ini menjadi tindak lanjut diskusi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BNN Provinsi dan lintas instansi pada Selasa kemarin yang membahas pengawasan distribusi, jual-beli, promosi, hingga penggunaan rokok elektrik untuk mencegah penyalahgunaan cairan etomidet yang termasuk narkotika golongan 2. Direktur Riset Narkoba Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu menjelaskan pihaknya berencana mendengarkan langsung perspektif para pedagang dalam waktu dekat.
7: Pak Wagub berpesan, kita juga perlu mendengarkan dari perspektifnya para pedagang vape ataupun pot. Artinya di sini tentu ada prinsip demokrasi ya. Pada saat pemerintah hendak mengeluarkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mendengarkan langsung suara dari para pelakunya. Nah, dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan berkumpul kembali dengan mengundang para pelaku dari vape pot yang ada sekaltim. Dan mungkin setelah itu nanti akan digagas terkait apa tadi disampaikan oleh Bapak Wagub, ada komitmen kuat untuk pembatasan pot ataupun juga vape di Kalimantan Timur.
6: Romilus menambahkan, pemerintah dan aparatur terkait perlu membangun kesepahaman dengan para pelaku usaha agar kebijakan yang kelak diambil memiliki asas keadilan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyebut sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Timur telah mengambil langkah terkait pembatasan vape dan pengalaman ini menurutnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Kaltim untuk segera bertindak. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Pemprov Kaltim masih menunggu pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan pejabat definitif eselon 2. Sejumlah jabatan strategis masih dipimpin pelaksana tugas. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu terbitnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sebelum menetapkan pejabat definitif untuk sejumlah pejabat strategis setingkat eselon 2 di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Yuli Fitrianti kepada RRI mengatakan, usulan nama-nama kandidat telah disampaikan ke BKN untuk diproses lebih lanjut. Pengisian jabatan tersebut menggunakan mekanisme manajemen talenta dan sistem merit guna menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Setelah pertimbangan teknis dari BKN, PKN terbit dan dinyatakan lengkap, pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Kaltim bakal menetapkan satu nama dari tiga kandidat terbaik untuk mengisi jabatan yang diusulkan.
5: Kita mudah-mudahan bulan depan udah bisa terisi lagi. Ini masih bertahap, masih sambil jalan. Mesti verifikasi validasi di ini ke BKN dalam ini. Kita ngusulin. Seleksi semuanya dari Pemprov, kemudian kita sampaikan ke BKN. Nanti BKN menentukan apakah ini benar sesuai direkomendasi atau tidak. Nanti setelah rekomendasi dari BKN itu turun, baru nanti kita tetapkan. Setelah mendapat rekomendasi BKN.
8: Hingga September 2026 lalu, sejumlah pejabatan strategis tingkat eselon 2 di lingkup Pemprov Kaltim masih belum terisi pejabat definitif dan masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Pemerintah Provinsi Kaltim juga berharap segera menyelesaikan proses penetapan tersebut agar pelaksanaan program dan pengambilan keputusan di masing-masing perangkat daerah berjalan optimal. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mendorong keterlibatan seniman sebagai guru tamu di sekolah untuk memperkuat pembelajaran seni dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menilai pameran seni rupa di balik situs dapat menjadi sarana mengenalkan seni, sejarah, dan warisan budaya daerah. Armin mengatakan meskipun kegiatan ekstrakurikuler seni telah tersedia di sekolah, pembelajaran perlu diperkuat melalui pendampingan seniman profesional. Ia menilai prestasi pelajar Kaltim dalam kompetisi seni tingkat nasional menunjukkan besarnya potensi yang perlu terus dikembangkan. Disdikbud Kaltim juga mendorong agar karya seni pelajar memperoleh ruang apresiasi melalui pameran di kantor dinas, taman budaya maupun museum. Langkah ini diharapkan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berkarya sekaligus memberikan pengakuan terhadap potensi seni generasi muda. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-61, Bank Kaltim Tara memperkuat transformasi internal melalui pembaruan nilai budaya kerja dan peluncuran tampilan baru website guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Memperingati hari ulang tahun ke-61, Bank Kaltim Tara terus memperkuat transformasi internal untuk mewujudkan bank pembangunan daerah yang lebih sehat, kuat, dan modern. Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan nilai budaya kerja serta peluncuran tampilan baru website sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain peluncuran tampilan baru website, berbagai kegiatan sosial juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemberian bantuan kepada 57 panti asuhan yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan komitmen Bank Kaltim Tara untuk terus hadir, tumbuh, dan melaju bersama masyarakat. Direktur Utama Bank Kaltim Tara, Romi Wijayanto, mengatakan, peringatan hari ulang tahun ini dilaksanakan secara sederhana, namun tetap mengedepankan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami menyadari pemerintahan terhadap Bank Kaltim Tara yang lebih kuat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Karena itu, kami terus melakukan pembenahan, baik dari dalam pengelolaan bisnis, kualitas aset, kualitas layanan, maupun cara kerja seluruh insan Bank Kaltim Tara. Kami ingin setiap langkah perubahan mendapat menghadirkan manfaat nyata, layanan yang lebih baik bagi nasabah, dukungan yang lebih kuat bagi dunia usaha, dan kontribusi yang lebih besar.
9: Melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan ini, Bank Kaltim Tara berharap memperingati HUT ke-61 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, serta hubungan dengan masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini, Gang Karya Tenggarong, Kutai Kartanegara menelan dua korban jiwa yang merupakan kakak beradik. Sang ayah turut mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan keduanya, sementara 11 rumah warga hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mencatat sebanyak 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Balikpapan dengan total area hangus mencapai 84,6 hektar. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang

bersungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari

0: sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar pukul 7.30 Sendawar pagi ini. Kami lanjutkan dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026, diawali dari kota Samarinda. Diprediksi siang cerah berawan, suhu kisaran 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Balikpapan didominasi cerah berawan hingga udara kabur, suhu kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang cerah berawan sepanjang hari dengan suhu kisaran 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat diperkirakan turun hujan ringan pada waktu tertentu. Kemudian Mahakam Ulu cerah dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kutai Kartanegara didominasi cerah berawan. Kabupaten Kutai Timur didominasi cerah berawan hingga udara kabur. Berau berpotensi berawan dan Kabupaten Pasir cerah berawan dengan suhu

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Kirana masih bersama Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi, kami masih melanjutkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari media Antara, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan ke Kabupaten Kota Waringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah setempat. Ia mengatakan berbagai upaya pemadaman akan terus dilakukan, baik melalui pengeboman air atau waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau AMC. Pergerakan pasukan darat yang lebih masif, sumur bor, serta 200 pompa air dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan ini diawali dengan rapat koordinasi penanganan karhutla di kawasan TNTP. Rapat ini dilaksanakan bersama Pangdam, kemudian juga Bupati dan Wakil Bupati serta unsur Forkopimda di Kabupaten Kobar. Menteri Kehutanan mengatakan penanganan karhutla di Kota Waringin Barat akan difokuskan pada pemadaman di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan Taman Nasional Kebanggaan Indonesia. Raja Juli juga mengungkapkan hasil dari rakor tersebut terdapat pemetaan terhadap 4 titik untuk melawan api. 4 titik ini diantaranya areal pesalat mendekati kawasan feeding, kemudian areal teluk pulau dan sungai Buluh kecil dan besar, sungai Perlu dan Tanjung Rengas. Dalam pemadaman ini dilakukan pembuatan sumur bor, penambahan personel sebanyak 160 orang, ditambah lagi dengan relawan yang ada 30 relawan. Pelaksanaan OMC di Kota Waringin Barat akan dilakukan pada tanggal hari ini 15 Oktober sampai 16 Oktober 2026. Pesawat OMC juga akan diterbangkan ke Kuala Pembuang. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca media Antara terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan keseriusan pemerintah menangani karhutla di TNTP. Dan saudara pendengar, pagi hari ini kita lanjutkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama

Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lain.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan